0: Bantuan untuk korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru sudah mulai masuk. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyani, menyatakan bantuan yang sudah ada pada hari pertama pasca musibah kebakaran seperti kasur, karpet, hingga makanan siap saji untuk para korban.
1: Untuk posko sendiri sementara kami buka di rumah Pak RT, tetapi kami rencanakan mau buka tenda satu untuk posko gabungan dari dinas-dinas terkait, baik dari Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan. Untuk bantuan yang sementara sudah masuk, baik dari BPBD maupun dari Dinas Sosial, ada perlengkapan kasur, karpet, perlengkapan alat kebersihan, kemudian untuk makanan ada makanan siap saji, makanan bayi, kemudian kami juga sudah siapkan untuk makan siang dan makan malam, baik untuk korban maupun relawan yang ada di sini.
0: Kepala Suku Besar Imeko, Yohan Bodori, meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan peredaran miras di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebab menurutnya, miras ini salah satu pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat termasuk di lingkungan perusahaan.
2: Perusahaan itu dia bisa berjalan dengan baik, hanya satu, bekerja sesuai dengan prosedur, baik itu prosedurnya pemerintah, tapi juga prosedur masyarakat ada. Ini yang paling utama. Sehingga kewajiban pemerintah bersama masyarakat, mari kita memberikan dukungan, pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Hal ini terbukti dengan begitu disampaikan, kami bentuk tim terpadu, langsung dipimpin Kepala Suku Besar Imeko Kabupaten Sorong Selatan, yang dalam ini sudah berjalan. Hal ini kami buktikan setelah melakukan ketertiban pengamanan, kami sudah mendapatkan menyita minuman satu karton, yang mana hasilnya setelah tangkap kami berikan teguran keras kepada penjual. Ini tahap pertama, kami menyampaikan tidak boleh terulang lagi. Apabila itu terulang tanpa pakai prosedur lainnya, itu langsung kita proses hukum yang bersangkutan, karena dia sudah merusak tatanan kehidupan ekonomi, tapi juga tatanan kesehatan dari para konsumen yang mereka pakai. Hal ini kami buktikan di lapangan. Akibat daripada miras, dapat persoalan dari kampung, mereka bawa ke tempat kerja di mana aktivitas perusahaan, mereka merusak sarana perusahaan.
0: Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, bukan sekedar kegiatan seremonial.
3: Mata Rudi dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
0: Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP Papua Barat Daya Oto Ialau, menilai rendahnya realisasi kuota program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK bukan karena kemampuan akademik anak-anak Papua, melainkan karena informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan secara merata hingga ke masyarakat dan sekolah.
4: Jadi Bapak Gubernur sudah punya rencana, dalam waktu dekat akan beliau minta kami, Badan Pengarah, untuk kumpul seluruh kepala daerah. Bapak Gubernur juga akan hadir di kantor kami. Kita akan diskusi tematik, bicara tentang Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, bahkan Papua damai. Bapak Gubernur sangat merasakan apa yang kita saksikan hari ini, bahwa kota 700 tetap realisasi cuma 200, itu Bapak Gubernur sudah merasakan. Wakil Gubernur minta kami, Badan Pengarah, tolong kumpul seluruh kepala daerah, kita akan duduk bersama. Salah satu isu yang hari ini kita bicara, yang tadi baru kita temukan, bahwa di bidang pendidikan ada berkat yang Tuhan kasih melalui pemerintah, 700 kota tetapi hanya realisasi cuma 200. Maka kita akan duduk bersama dan kepala daerah akan bersama-sama.
0: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Sahdan meminta kepada DPRK Raja Ampat untuk menambah anggaran program perlindungan sosial bagi lansia. Menurutnya anggaran yang ada saat ini untuk program tersebut

0: masih sangat kecil, sehingga dengan penambahan anggaran diharapkan membantu para lansia dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
1: Kebetulan sini juga ada dari DPRK Otsus, ya mungkin kalau bisa ya Bapak tahun depan bisa tambah anggaran sedikit ya, karena yang sekarang ini kelihatannya kalau mau bicara tidak pas, artinya kalau bicara tidak manusiawi, terlalu kasar, tidak pas lah, kalau bisa naik sedikit ya. Ini kan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, ini kan juga dana Otsus, jadi artinya sebelum minarilahi, sebelum mereka ke tempat yang jauh, biar mereka dikemati lah ya, agak besar sedikit.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, saya informasikan untuk Anda setelah Anda
1: kakak belanja,
0: baru saja selesai mengikuti ya berita Sorong sepekan ya. Dan saya informasikan kepada Anda bahwa di sore ini nanti di jam 4 sore ada cerita anak ya. Kita akan sama-sama menghadirkan teman-teman dari Pinjam Pustaka.
1: Itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Halo adik-adik ya. Buat adik-adik semua di hari Minggu ini, buat kalian yang senang sekali membaca buku cerita atau mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng ya. Yuk bergabung nanti di jam 4 sore akan hadir teman-teman dari Pinjam Pustaka ya. Teman-teman dari Pinjam Pustaka, mereka akan hadir dan akan berbagi cerita bersama dengan adik-adik semua ya. Mau tahu, mau dengar cerita-cerita anak yang seru ya, dan luar biasa. Terus kemudian juga banyak pilihan ceritanya. Nanti ada bersama dengan kakak-kakak dan teman-teman dari Pinjam Pustaka. Untuk itu jangan kemana-mana, mereka akan hadir ya, biasanya setiap hari Minggu di jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Memompau malin pudor. Malin abisik mamkom mamalang. Malin abisik mamkom mamalang tolong pobok penusak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Ini waktunya untuk beristirahat, waktunya untuk tidur sejenak ya. Memulihkan kondisi tubuh Anda dan juga memberi ruang bagi tubuh Anda supaya kembali pulih, kembali sehat ya, dan bisa beraktivitas. Khususnya bagi Anda untuk menjaga imunitas tubuh yang bisa menunjang setiap pekerjaan dan juga aktivitas kita. Berikan waktu untuk beristirahat bagi tubuh Anda sehingga pikiran, hati ya bisa lebih rileks, lebih tenang ketika kembali nanti dengan hal-hal yang harus Anda selesaikan ataupun juga Anda lakukan. Karena pentingnya beristirahat ya untuk menjaga kesehatan dan kewarasan Anda tentunya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

pendengar, kami masih menantikan kehadiran teman-teman dari Pinjam Pustaka ya. Untuk itu jangan kemana-mana, khususnya buat adik-adik ya. Nanti akan ada lagu-lagu khusus buat anak-anak ya.

adik-adik. Nah, jumpa lagi di Cerita Anak. Dan kali ini nanti akan ada Kakak Eza yang menemani adik-adik. Kakak Eza ini relawan dari Pinjam Pustaka. Kira-kira nanti Kakak Eza mau bawain cerita apa? Kita tunggu ya. Setelah lagu ini kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Eza.

0: dosa lo.
1: Halo, selamat sore semua. Hari ini dengan cerita dongeng anak dengan Bijak Pustaka kerjasama dengan RRI. Dan hari ini saya perkenalkan, saya Eze, salah satu relawan. Nah, ada teman kakak juga nih, namanya Kak Merlin. Nah, kakak cerita dulu ya. Untuk judul pertama itu ada Puka Jalan-Jalan. Teman-teman tahu nggak, di buku ini gambarnya itu ada buah alpukat tersenyum, matanya berbinar, terus di pipinya warna merah. Siapa nih yang suka buah alpukat? Nah, Puka Jalan-Jalan ini judulnya ditulis oleh Muhammad Yahya Ayashi. Nah, kita mulai dengan gambar yang pertama nih, teman-teman. Nah, halo, nama aku Puka. Dia memakai topi. Hari ini aku ingin bertemu dengan kakekku. Dan ternyata kalian lihat kakeknya berada di mana? Di laut, teman-teman. Di atas perahu, kakeknya bekerja di laut. Kakeknya adalah seorang nelayan. Teman-teman, ada yang bertemu nelayan? Atau mungkin orang tuanya nelayan? Nah, untuk bertemu dengan kakekku, aku harus melewati hutan, ada sawah, ada padang rumput, dan sebagainya. Terus, saat melewati sawah, ternyata dia bertemu dengan neneknya, yakni nenek jambu namanya. Seperti buah jambu berwarna merah, ada kacamatanya. Dan nenek jambu sedang mencangkul. Nenek jambu adalah petani. Siapa yang sini sudah lihat petani? Nah, nenek jambu menanam padi, buah, dan sayuran. Petani memberi kita makanan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Nah, gambar selanjutnya, akhirnya si pukat, buah alpukat, berterima kasih kepada nenek jambu. Lalu dia bertemu dengan paman jeruk. Nah, paman jeruk bekerja di mana ya? Ada hewan-hewan, ada ayam, ada kambing, ada domba. Terus, nah, ternyata paman jeruk sedang menggiring sapi. Paman jeruk adalah peternak.

pantai dan bertemu dengan kakek. Aku naik perahu bersama dengan kakekku. Kakekku adalah nelayan. Kakekku menangkap, wah, lihat ada ada ikan, ada kerang, ada rumput laut dan lainnya. Saat akan makan, aku jadi tahu sesuatu. Berkat jasa petani, jasa peternak dan jasa nelayan, kita dapat makan makanan sehat. Nah, terima kasih petani, peternak dan nelayan. Itu adalah cerita terkait Puka dengan keluarganya. Siapa nih tadi? Udah bertemu berbagai profesi. Yang pertama tadi ada kakeknya seorang nelayan, terus neneknya seorang petani, terus pamannya adalah peternak. Jadi kita harus berterima kasih nih kepada petani, nelayan, peternak yang sudah memberikan kita makan makanan sehat. Itu cerita pertama dari Kak Eza. Masih mau dengar cerita lagi? Oke, kita mulai dengan cerita kedua, sama yang judulnya Ke Hutan Lindung, dari Kareski Amelia dan Singgih Cahya Cahyo Jatmiko. Oke, kita lihat nih, ada sebuah keluarga yang tertarik ke hutan lindung. Kita mulai dengan gambar yang pertama. Hore, Arai dan adik tiba di hutan lindung Porosajau. Arai mau belajar mengambil gambar. Wah, apa ini? Wah, dia melihat sesuatu. Apa itu? Lihat, oh, ada satu orang hutan. Ada hewan apa lagi ya? Nah, lihat dua payau di dekat hutan. Apa itu di balik semak? Wah, tiga pelanduk itu mirip kelinci. Nah, terus empat burung enggang itu bagus sekali. Nah, terus ada lima kumbang membuat Arai kaget. Wah, kumbangnya berwarna apa ya? Oh, berwarna hitam. Terus hebat, adik bisa berhitung sampai lima. Terus sudah siang, saatnya Arai dan adik pulang. Ya, itu adalah cerita terkait ke hutan lindung. Siapa yang pernah ke hutan, teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman. Untuk cerita selanjutnya, selesai lagu ini ya. Terima kasih.

Yeay, tadi udah dengerin dua cerita nih sama Kak Eza. Yang pertama tadi cerita Puka jalan-jalan, terus ke hutan lindung. Nah, kita ada cerita selanjutnya lagi nih. Ada ketika Gilang ingin seperti Kak Sita. Nah, dari Anik Wijaya dan Melani C. Nah, ada gambar sosok kakak cewek, kakak perempuan, dan adik laki-laki. Nah, adik laki-laki itu namanya Gilang. Gilang ingin seperti Kak Sita, pintar menggambar dan bercerita. Gilang ingin belajar menggambar. Nah, ternyata Kak Sita jago sekali menggambarnya. Tadi dia sedang menggambar hewan ikan, terus ada pensil warna-warni yang

ada di atas meja. Tapi ternyata Kasita tak mau mengajarinya. Wah, dan Gilang hanya duduk sambil menggambar. Terus dia cemburut. Nah, Gilang ingin seperti Kasita, punya banyak teman. Nah, Gilang ingin ikut bermain bersama. Tapi Gilang hanya boleh memegang tali. Terus, bosan, kata Gilang. Gilang ingin seperti Kasita, pandai menari dan menyanyi. Gilang ingin ikut berlatih menari. Tapi Kasita pergi ke sanggar sendiri, meninggalkan Gilang. Nah, terus diam-diam Gilang mengikuti Kasita. Oh, bau, banyak sekali semut. Aduh, Gilang digigit. Gilang, Kasita berkata, Gilang ngapain di sini? Terus, Kasita menyuruh Gilang menunggu. Anak laki-laki tak boleh menari bondan, katanya. Karena itu buat anak perempuan. Nah, di sebelah sana ada apa? Lihat. Ternyata, wah, banyak sekali anak laki-laki seumuran Gilang sedang bernari. Nari, tari apa ya? Nah, akhirnya, Gilang, ayo pulang. Ternyata ada tarian untuk Gilang. Kasita ikut seneng nih. Nah, sekarang Gilang lebih suka bermain sendiri. Gilang hanya ikut Kasita untuk pergi ke sanggar. Dia bermain seperti tari-tarian yang dia lihat sebelumnya di sanggar. Ternyata Gilang itu suka menari. Namanya tari jaranan. Tari untuk anak laki-laki. Nah, kalau dilihat sih ada alatnya, ada semacam kue kuda lumping gitu, teman-teman. Nah, sambil memegang tali. Nah, akhirnya ada pentas seni RT2 Cantel. Terus Gilang juga suka tari kelinci. Dan akhirnya Gilang bisa menari bersama Kasita. Yeay. Jadi dari cerita ini, ketika Gilang ingin seperti Kasita, Kasita yang suka menari, mewarnai, terus dia punya banyak teman. Tapi akhirnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dia tari. Ya tadi, tari jaranan. Seperti itu, teman-teman. Siapa nih yang punya saudara perempuan nih, teman-teman? Yang seperti Kasita, serba bisa, terus adiknya namanya Gilang. Ya. Oke, kita mulai ke cerita selanjutnya lagi, teman-teman. Masih mau mendengar? Oke, cerita Kaiza yang Kaiza bawa ini adalah kisah keempat nih. Teman-teman masih siap mendengar? Oke, judulnya itu Pewarna Langit, dari ditulis oleh Eva Yenukman dan Evi Selvia. Nah, gambarnya bagus banget nih. Ada sebuah layangan. Teman-teman pernah bermain layangan? Oke, kita mulai dengan gambar dua anak laki-laki melihat banyak sekali layangan di langit. Terus, aduh, bosan. Angga dan Dika belum punya banyak teman sejak pindah ke Payukumbuh ini. Jadi dia baru pindah nih. Terus, lihat langit penuh warna. Baru kali ini mereka melihat layang-layang seperti itu. Bang, lihat itu. Ada layangan warna biru, merah, dan ada goresan kuning gitu. Di sampingnya ada seekor kucing, ada juga kambing di sampingnya. Terus anak-anak melihat-lihat membawa ranting nih mengejarnya. Oh, ada seekor ayam juga. Terus mereka memegang layangan, bermain layangan, mengejar layangan. Terus Angga bergerak maju, bersiap menyambung. Abang, suara Ika cemas. Beberapa anak berbadan besar sudah lebih dahulu sampai di sana. Mereka berebutan. Wah, mereka berebutan layangan nih, teman-teman. Salah satu anak besar itu menatap Angga. Wajahnya menyeramkan. Wah, teman-teman lihat. Terus, tiba-tiba dia mengeluarkan layangan yang dipegangnya. Angga dan Dika tersurut takut. Terus, kemudian, dia baik ya bang, ujar Dika. Tapi kok dia cuma bilang aja. Tapi lihatlah, dia memegang layangan yang sudah robek. Tidak lama kemudian dia kembali. Lang,
Ujarnya menunjuk diri sendiri. Dengan ranting kecil, dia menulis di atas tanah. Oh, namanya Rizwan. Nah, dia memegang benang, terus di sampingnya ada hewan-hewan. Rizwan memang tidak lancar bicara, tetapi tangannya terampil sekali. Nah, terus ini teman-teman, oh ada step by step, ada langkah-langkah membuat layangan. Siapa nih yang pernah buat layangan? Nah, mulai dari merangkai sebuah bambu dengan benang, terus dimulai dengan mengelemkan kertas, setelahnya ada lem kertas, terus ada pola-polanya juga nih, terus akhirnya kita melukis sesuai dengan kreativitas kita, dan akhirnya kita jadi layangannya selesai. Wah, terus kita lihat, wah, banyak sekali layangan berbagai motif. Ada yang bermotif senyum, ada bintang, warna-warnanya juga sangat menarik banget, mencolok. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna ungu, dan sebagainya. Dan mereka bermain bersama di lapangan. Seperti itu. Jadi ada tambahan nih di belakang bukunya, bahwa di Payakumbuh, Sumatera Barat, terdapat beberapa jenis layang-layang, teman-teman, yang biasa dimainkan anak-anak. Yang paling sering, paling umum itu namanya maco, berbentuk persegi empat biasa, dan darek yang terdiri atas bagian atas yang bentuknya seperti elips, terus bagian bawahnya itu berbentuk layang-layang untuk anak kecil. Sementara ada sementara darek itu lebih penuh warna dan lebih rumit pembuatannya. Jadi orang dewasa pun tak jarang nih masih memainkan layang-layang darek. Jadi tadi teman-teman lihat, wah, motifnya unik-unik banget ya. Nah, apabila benang-benang layangan yang tengah mengudara terputus, anak-anak lain tuh boleh mengejarnya. Anak-anak yang berhasil mendapatkannya boleh memiliki layangan tersebut. Nah, siapa nih yang pernah main layang-layang terus ngejar layang-layang yang sampai putus gitu, teman-teman? Nah, seru banget ya tadi ada beberapa ceritanya. Ditunggu untuk sesi berikutnya.

Halo adik-adik, baik tadi sudah mendengar cerita beberapa cerita dari Kakak Esa. Di sini Kakak Merlin akan membawakan sebuah cerita lagi dengan judul Gerobak Tukang. Yuk, adik-adik sudah pernah tahu tidak mengenai gerobak tukang? Kalau belum, mari sini bersama Kak Merlin kita menyimak bersama ya. Nah, gerobak tukang ini dituliskan oleh Erwin Wibowo dengan ilustrator Nayi Rinaket. Baik, inilah kami. Ada Syura, Iva, Noval, dan Ataya. Di sini Kakak Merlin perlu kasih tahu lebih awal ya, gerobak tukang ini merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Yuk, mari kita simak ceritanya bersama. Pada suatu hari, ada Syura, Iva, dan juga Ataya menyelusuri sebuah perumahan yang dipenuhi oleh beberapa pepohonan hijau. Mereka berkata demikian, "Hari ini kami akan bermain gerobak tukang. Kami sebelum bermain akan menjemput teman kami yang bernama Noval." Setelah mereka menjemput Noval, mereka pergi menyelusuri sebuah lorong perkampungan untuk mencari, apakah itu? Tentu saja pelepah takung. Kami mulai menyelusuri dan mencari pelepah takung. Adik-adik tahu tidak pelepah takung itu apa ya? Nah, kalau kami di wilayah Papua kenal dengan pohon yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat lokal Papua, yaitu buah pinang. Nah, sambil berjalan tiba-tiba si Iva jatuh. Pruk. Kata si Noval, "Hati-hati, Siva." Nah, di sana ada Syura yang menolong Iva. Dan Iva berkata, "Terima kasih ya." Sambil berjalan, akhirnya si Syura menemukan sebuah pelepah takung. "Ini pelepah takungnya. Kami mendapat 2 pelepah takung," kata si Iva dan juga Ataya. "Jadi, pelepah takungnya kira-kira ada berapa ya?" "Sudah ada 3 ya, adik-adik. Kami akan memulai dengan permainan kami ya. Kami akan memakai sendal kami untuk bermain. Kami mengumpul 8 buah sendal." Noval hendak mengambil tampa di dalam rumah. Kami mulai membuat kelompok. Permainan gerobak takung dimulai. Lomba pertama, kami menyusun sendal. Syura dan Iva menjadi pemenangnya. Lomba kedua adalah menggiring tampa. "Cepat, cepat, cepat," kata teman-temannya Noval dan juga Iva. "Ayo berlari lebih cepat." Dan lomba ketiganya, kami menarik pelepah takung. 1, 2, 3. "Hore, kami menang," kata si Ataya dan juga Noval. Permainan pun selesai. Kami segera pulang. "Kalian harus coba permainan ini ya. Ayo sebutkan permainan tradisional di daerah kalian." Nah, adik-adik dari cerita tadi,
Yang menang siapa? Yang menang adalah siapa? Ayo, siapa? Ada yang bisa menebak? Si Ataya dan juga si Noval. Baik, demikianlah cerita yang dibawakan oleh Kakak Merlin. Masih ada cerita selanjutnya, ditunggu ya.

Iya, adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Merlin dalam cerita berikutnya. Kira-kira Kakak Merlin akan bawa cerita dengan judul apa ya? Nah, cerita selanjutnya dengan judul Jangan Dekat-Dekat Ya. Cerita ini dituliskan oleh Salma Intifada dan diilustratorkan oleh Salma Intifada juga. Baik, adik-adik, cerita ini tentang seekor dinosaurus yang sedang sakit. Kira-kira dinosaurus ini sakit apa ya? Ada seekor dinosaurus namanya Tree. Pada suatu waktu, Tree sedang sakit. Hatching, hatching. Kira-kira adik-adik bisa tebak tidak ya? Si Tree ini dia sakit apa? Kalau dari gerakannya Kak Merlin tadi, kira-kira sakit apa? Ya, pastinya dia flu ya. Baik, mari kita dengar ceritanya. Tri sedang sakit. Sakitnya itu bisa menular. Tiba-tiba datanglah seorang dokter, namanya Dr. Rex. Ayo, Tri, pakai masker. Tri mengikuti saran dari Dr. Rex. Dan Tri memakai masker. Tiba-tiba ada temannya Tri datang ke rumahnya Tri dengan mengajak Tri. Tri, ayo main. Dengan tatapan, tiba-tiba Dr. Rex melihat ke arah temannya Tri. Hai Velo, jangan dekat-dekat ya. Bisa ketularan tuh sakitnya Tri. Tiba-tiba si Velo merasa kasihan sekali sama Tri. Ini kan makanan kesukaannya Tri. Tiba-tiba ada salah satu temannya Tri lagi bertanya kepada Velo. Tetapi bagaimana cara Anda memberikan makanan kesukaannya Tri? Tera, boleh tidak bantu aku bawakan ini untuk Tri? Ini makanan kesukaannya Tri. Langsung Tera bergegas pergi. Hup, hup, hup. Tiba-tiba keranjang yang dibawa oleh Tera jatuh. Tuh, di tengah perjalanan. Akhirnya, Velo berkata kepada Tera, Tera, pakai truk mainan ini saja untuk mengangkut makanan kesukaannya Tri. Duk, ups, tumpah lagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendapat Pak Cio. Di sini, Velo bingung, capek, dan juga panas. Kata Pak Cio, istirahat dulu saja, Velo. Oh, kata si Tera, hahaha. Tera, bantu aku bawakan ini untuk Tri. Tiba-tiba, Tera terbang ke rumahnya Tri. Tri, ini. Hore, berhasil. Pak Cio, bolehkah kami naik? Silakan saja. Ini makanan kesukaannya Tri. Tiba-tiba, mereka sampai ke rumahnya Tri. Lalu
Velo dan Tera menggunakan benang yang diarahkan ke rumah Tri untuk memberikan makanan kesukaannya Tri. Sampailah makanan Tri ke rumahnya Tri. Tri berkata, "Terima kasih. Ayo buat telepon mainan." "Kenapa ya harus dibuat telepon mainan?" kata si Tera dan juga Velo. Tindakan ini dilakukan agar Tri tidak kesepian. "Kalau Tri sudah sembuh, kita main lagi ya," kata Tri kepada Velo dan juga Tera. Baik adik-adik, demikianlah cerita tentang Jangan Dekat-Dekat. Di buku ini dia menjelaskan bahwa Tri sedang sakit. Ia tidak boleh mendekati temannya sebab mereka bisa ketularan. Jadi adik-adik ingat ya, kalau ada yang lagi flu, batuk, beringus, harus pakai masker ya, biar tidak menularkan ke siapa saja. Terima kasih.

Adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Merlin di cerita selanjutnya. Di sini Kakak Merlin akan bawa cerita dengan judul Celengan Ruruh. Cerita ini ditulis oleh Supriyatin dengan ilustrator Supriyatin. Yuk mari adik-adik kita simak cerita ini bersama-sama. Nah, dalam cerita ini ada seekor gajah kecil namanya Ruru dan temannya namanya Piko. Pada siang itu, sepulang dari sekolah, Ruru berencana memecahkan celengannya. Di sini adik-adik pasti punya kan celengan di rumah. Biasanya kalau orang tua kasih uang lebih, disimpan tuh. Sewaktu-waktu bakal dibuka untuk belanja keperluan apapun itu. Ayo lanjut. Tadi di sekolah, Ruru mendengar Piko terpeleset dan patah kakinya. Piko belum bisa sekolah. Piko harus istirahat nih. Kenapa harus istirahat? Karena Piko sakit. Ruru hendak menjenguk Piko. Tapi tidak mungkin kan kalau Ruru pergi menjenguk Ciko tanpa membawa apapun. Tiba-tiba prank. Bunyi apa tuh? Ruru memecahkan celengannya. Nah, dengan uang celengan ini, Ruru hendak membeli madu kesukaan Piko. Lalu, pergilah Ruru membeli setoples madu. Piko sangat gembira ketika Ruru sampai di rumah sakit dan menjenguk Piko. Piko sangat gembira dan langsung memeluk si Ruru. Piko mencicipi madu pemberian Ruru, lalu berkata, "Terima kasih ya Ruru, ini madu yang manis, semanis hatimu." Pada sore harinya, ibu Ruru masuk ke kamar Ruru. "Loh, belum siap, Nak. Sore ini kita akan ke pasar swalayan." Ruru baru ingat. Sore ini dia bersama ibunya akan pergi membeli baju baru. Dengan uang celengannya Ruru tentunya. Kata Ruru, "Aku tinggal di rumah saja, Bu. Uang celenganku sudah habis," kata Ruru. "Terus, untuk keperluan apa?" tanya ibu Ruru. "Teman Ruru sakit, Bu. Aku menjenguknya," jawab Ruru. "Tidak masalah, Bu. Aku tidak jadi membeli baju baru. Maafkan aku ya, Bu." Ibu Ruru memeluk Ruru sambil berkata, "Kamu gajah kecil yang baik. Kamu berusaha menghibur sahabatmu walaupun mengorbankan tabunganmu." "Ya, sudah. Baju baru kamu nanti biar ibu yang beli ya." Hore! Adik-adik senang kah tidak kalau misalnya dibelikan baju baru? Pasti senang tau, Kakak Merlin juga senang sekali ketika diberikan hadiah. Nah adik-adik, tadi dalam ceritanya Kakak Merlin, Kak Merlin menemukan ada nih salah satu kalimat baru. Kakak Merlin sudah pernah dengar sih, apakah adik-adik masih ingat tidak kira-kira kalimatnya apa ya? Tadi ada
pasar swalayan. Kira-kira adik-adik tahu tidak? Nah, mari sini Kakak Merlin kasih tahu saja ya. Jadi pasar swalayan itu sama seperti supermarket atau pasar-pasar pada umumnya. Kalau di Sorong itu ada pasar Mu dan juga pasar Bos Wesen. Merupakan toko yang menjual segala kebutuhan hari-hari seperti bahan makanan, minuman, susu, dan barang kebutuhan lainnya. Sekian cerita yang dibawakan Kak Merlin. Terima kasih.

0: Iya adik-adik, kembali lagi di cerita Kakak Merlin selanjutnya. Ini sepertinya cerita Kak Merlin dan Kak Esa yang terakhir ya. Cerita ini dengan judul Gara-gara Oleh. Penulis Sulfa Adiputri yang diilustratorkan oleh Mato H. Cebong oleh menepuk tembok. Titis tertinduk, Titis terduduk lunglai. Oleh membuatnya harus berjaga lagi untuk petak umpet ronde berikutnya. Di sini siapa yang suka main petak umpet? Ayo jawab. Baru saja Titis mulai menghitung, suara Ibu Uya terdengar. Uya, mandi. Uya melompat dari persembunyiannya, badan gempalnya berguncang. Besok lagi ya, jangan lupa. Oleh mengingatkan dengan berkacak pinggang. Teman-temannya melambaikan tangan. Oleh sedikit kecewa, padahal sedikit lagi dia berhasil membuat Titis 10 kali berjaga. Oleh mengayukan sepedanya, sebelah tangannya memegang setang, tangan yang lain memegang minuman. Sebenarnya jarak dari rumah Uya ke rumahnya hanya semenit bersepeda. Namun Oleh memilih jalan memutar. Kira-kira kenapa ya? Mungkin supaya lebih lama ya di jalan. Oleh sudah selesai minum. Dia hendak membuang gelas bekas minumannya. Lubang-lubang di jalan aspal menarik perhatiannya. Sejak kapan ada lubang di situ ya? Oleh menoleh ke kanan dan ke kiri, jalanan sepi sekali ya. Tidak banyak orang yang melintasi jalanan tersebut. Oleh mengintip ke dalam lubang gelap. Ia ingin memeriksa lubang itu dengan tangannya. Agaknya terlalu sempit. Coba pakai ranting. Srok, srok. Wah, lumayan dalam juga ya. Apa sih ini? Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oleh kembali dengan gelas plastik bekas tadi, gelas itu kini tanpa segel, penutup maupun sedotannya. Dia menyelipkan gelas plastik itu ke dalam lubang. Dengan sedikit injakan, gelas plastik itu sudah tertanam. Ini adalah tanda wilayahku Oleh Girang. Semenjak hari itu, Oleh melarikan misi rahasianya. Saya ulangi, Oleh melancarkan misi rahasianya. Dia mencari kesempatan untuk menemukan lubang-lubang yang lain di beberapa jalanan. Kemudian dia kembali menyelipkan gelas plastik ke dalamnya. Tidak ada temannya yang boleh tahu, sebab ini misi seorang kapten. Jalan Godok, oke. Gang Kecebong, lengkap. Tinggal Gang Yuyu dan Gang Belut. Oleh menyisir jalur bersepedanya, wilayah kekuasaannya semakin luas. Suatu sore, hujan menguyur kampung. Batal sudah rencana Oleh. Seharusnya dia dan teman-temannya akan memetik rambutan Pak Sugeng. Setelahnya, mereka akan lanjut bersepeda dan memainkan sesuatu, mungkin mainan benteng atau polisi-polisian. Bisa juga mencari kepiting sawah. Sekarang, dia tidak diizinkan keluar rumah lagi. Sudah beberapa lama waktu berlalu, bukannya mereda, hujan malah semakin deras. Air hujan menguyur, deras, dan Oleh melihat dari jendelanya. Duar, biar, blar. Suara guntur membuat Oleh hampir terjatuh dari kursinya. Kenapa ya kira-kira? Oleh kaget. Oleh mengintip keluar jendela, dia jarang melihat hutan angin sahabat ini. Pohon palem dan pohon cemara tampak miring. Kenapa miring ya? Karena hujannya deras. Sambil menggeser kursi, Oleh melongok. Pak Catur, Mbak Wagimin, Mbak Tatri, dan tetangga-tetangga lainnya menyelamatkan perabot di teras mereka. Kira-kira kenapa ya? Ternyata banjir besar, adik-adik. Suara hujan sangat deras, tetapi rasanya Oleh bisa mendengar suara dari situ. Bruk, bruk, bruk, bruk. Kira-kira apa ya? Masih ada guntur lagi. Itu suara air hujan yang kesulitan mencari jalan masuk ke dalam lubang. Lubang, tanda wilayah Oleh, bukan itu lubang saluran air. Gawat. Pagi berikutnya, hujan pun berhenti. Banjir sudah mulai surut, menyisakan lumpur di teras rumah Oleh. Dan selanjutnya, apa yang dilakukan Oleh dan warga setempat? Mereka membersihkan halaman rumah mereka dan juga jalanan yang penuh dengan sampah plastik. Demikianlah cerita yang dibawakan oleh Kakak Merlin. Ceritanya sudah berakhir ya adik-adik. Nanti sampai jumpa di minggu berikutnya. Salam hangat dari Kakak Merlin dan juga Kakak Esa dari Pinjam Pustaka Sorong. Terima kasih.
1: Dadah, Cin. Hujan-hujan pergilah.
2: Hari ini cerah.
1: Ayo ke taman bermain.
3: Bagaimana kalau kita main di halaman?

0: gila. Datanglah lain hari, kami ingin main di luar. Hujan-hujan, pergilah.
1: Mungkin kita bisa senang-senang di hari hujan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Sorong sore ini.
1: Pendengar, Anda dapat mengikuti podcast Maca Peduli dan kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita.
2: Kemudian saya udah sempat keluar Sorong juga, tetap aja kembali lagi ke Sorong. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin daya tarik Sorong ini luar biasa. Inilah yang jadi fokus Maca Peduli untuk kita kembangkan dari sosial media ini supaya semakin kuat, semakin berkelas, semakin naik level, semakin berkualitas dari hari ke hari.
3: Berarti yang saya tangkap memang Maca Peduli ini hadir merangkul, mempoordinir, iya. Kemudian juga dengan berbagai program-programnya tadi yang 5P tadi, yes. Dengan kata pasti tadi, iya. Bukan hanya sekedar kemudian oh ada event jalan.
2: Oke, saya punya lagu ya. Mulailah dari langkah kecil, iya. Menuju kesuksesan besar, menjadi saudara sejati.

0: Halo pemirsa, inilah podcast Torang Bicara RRI Sorong sama saya Danusya. Hari ini Tong ada di salah satu kafe di Kota Sorong. Dan di podcast Torang Indonesia hari ini terlihat ini ada Tong punya kakak cantik yang Tong mau ajak ngobrol-ngobrol di podcast Torang Indonesia hari ini atau Torang Bicara hari ini. Kita akan berbicara mengenai banyak hal, karena ada banyak hal yang juga cukup menginspirasi dari kakak yang ada di samping saya ini ya. Untuk yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya, mungkin juga saudara asing dengan Tong Mace yang satu ini. Kalau gitu, Tong langsung kenalan ini. Ini sebenarnya belakangan ini kan yang Tong tahu tuh apa? Mace Peduli. Tapi ya, mungkin bisa kenalan dulu Mace Peduli. Sebenarnya nama asli siapa? Asal dari mana?
1: Siap. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat semuanya yang menonton acara ini. Salam kenal dari Mace Peduli. Mace Peduli ini adalah brand. Saya udah buatkan kita sebenarnya. Kita datangkan kita dan itu sedang proses. Jadi ini brand untuk satu komunitas UMKM lokal Papua Barat Daya. Mace Peduli ini kaptennya saya sendiri, Syara Dewi, semua di Surabaya. Dan saya terpanggil untuk membentuk suatu komunitas yang menjadi wadah pemasaran buat UMKM, terutama UMKM lokal. Dan alhamdulillah usia kita 1 tahun berjalan dan antusias dari teman-teman UMKM juga sangat beragam dan memang senang karena mereka punya sarana untuk bisa pasarkan produk. Nah, Mace Peduli mulai dari sini. Jadi kita jadi mitra untuk produk-produk mereka melalui event-event, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa branding dari teman-teman mereka.
0: Berarti ini saya panggil Mace Dewi saja Mace Dewi.
1: Nah, saya. Mace Syora, kalau Dewi
0: Mace Syora. Mace Syora. Okay, nah, Mace Syora ini berarti kan memang punya visi yang panjang, ya,
1: betul,
0: visi yang besar dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Ini latar belakangnya apa sampai kemudian muncul ide bikin Mace Peduli, kemudian membackup UMKM yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini,
1: Mace Syora? Itu awalnya dari kepedulian dulu. Jadi sebutnya Mace Peduli.
0: Okay. Emang ada lihat apa dulu? Kenapa? Kenapa sampai wah ini mungkin ada pemikiran bahwa ini kayaknya nih teman-teman UMKM yang di Papua Barat Daya ini perlu diorganisir nih. Atau mungkin Mace Syora sudah lihat ada banyak tapi mungkin kurang terorganisir dan perlu diorganisir sehingga muncullah kepedulian dari Mace Syora. Apakah latar belakangnya begitu?
1: Nah, salah satunya itu. Yang paling penting itu awalnya ketika saya merasa gini ya. Saya ini lahir di Sorong. Jadi 48
0: asli anak Sorong lah.
1: Asli loh. Jadi 48 tahun yang lalu di Sorong. Kemudian saya sudah sempat keluar Sorong juga, tetap aja kembali lagi ke Sorong. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin daya tarik Sorong ini luar biasa. Dan keluarga saya juga banyak ke sini, bahkan orang tua saya juga dulu aja dikuburkan di tanah Sorong. Jadi keterikatan emosional dengan kota Sorong ini sudah sangat luar biasa ya. Jadi saya nggak bisa ungkapkan lah dengan kata-kata. Nah, ketika saya melihat keadaan kota Sorong yang belum, maksudnya dalam tanda kutip ya, belum ada peningkatan dibandingkan, artinya sudah bagus, cuman mungkin kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain masih banyak hal yang harus kita benahi lagi untuk lebih baik. Apalagi saat ini Sorong sudah menjadi kota provinsi ya, Papua Barat Daya. Ya, sehingga ini kayaknya kita harus berbuat sesuatu yang bermanfaat nih buat semua. Nah, dari situ saya terpanggil untuk kenapa enggak sih kita bagaimana caranya meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui tadi usaha-usaha kecil, karena sudah dibuktikan COVID kemarin yang hidup dan yang terus berkembang saat ini dan bertahan adalah mereka yang punya usaha-usaha mikro ya, yang lebih kuat, tapi yang menahan kemarin COVID dan sebagainya, mereka punya lebih kuat. Dari situlah saya berpikir kalau untuk kita harus diperkuat ini, terus diperkuat dari dibuka ruang seluas-luasnya untuk mereka supaya bisa mengimpor lagi ahli ya untuk UMKM ini. Nah, akhirnya saya bentuk tahun 2024 kemarin, tanggal 17 Agustus 2024, jadi itu 2 Agustus kemarin, pas 1 tahun juga masih peduli, saya buat itu. Awalnya sudah ada beberapa teman, cuma mungkin saya lebih fokus karena lagi cukup sibuk terbentuk hari ini. Mulai dari beberapa anggota UMKM dan alhamdulillah sekarang sudah 100 lebih ya, sudah hampir 125 anggota kita. Saya namakan mereka adalah kita ada satu tim seperti kapal besar, saya kaptennya, mereka krunya, kita sama-sama bergerak. Mulai dari satu langkah kecil menuju satu langkah besar.
0: Berarti bergerak, merambah, melihat potensi-potensi ekonomi yes. Selain di wilayah yeah. Kota Sorong yang bisa dimasuki. Lalu bahkan Papua Barat Daya ya. Yeah. Saat pembentukan awal mungkin ada kendala kah, ada hambatan atau seperti apa?
1: Iya, yeah. Untuk awalnya itu memang kita kendalanya di biaya ya. Karena kan misalnya kita misalnya mau buat satu event untuk memasarkan produk. Berarti kan kita apa ya harus siapkan tempat, kita harus siapkan ini segala macam acara itu kan pasti ada biaya.
0: Yeah.
1: Akhirnya saat ini kita apa ya maksudnya kita pakai dana sendiri mandiri. Jadi teman-teman UMKM berpartisipasi untuk ada namanya biaya kegiatan. Jadi setiap event kita ada biaya kegiatan kita bebankan gitu ke teman-teman untuk kamu sendirinya untuk acara dan sebagainya. Dan kita juga bermitra dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta ya untuk mereka punya ruang untuk membuka akses untuk UMKM bisa bikin kegiatan dan mereka juga punya kegiatan khusus untuk UMKM. Jadi kita bersinergi di situ dan alhamdulillah beberapa kegiatan berjalan sampai sekarang dan itu rutin dilakukan setiap bulan. Saya mulai sebulan sebulan. Satu sih awal mulanya itu dengan pertama dengan Bang Papua dulu nih. Jadi bersama Bang Papua, Masjid Peduli berkolaborasi. Jadi teman-teman di Masjid Peduli ini harus punya rekening Bang Papua. Kita kan pengen mewajibkan kota kita ya. Wajib untuk semua part di daerah sendiri ya. Terima Bang Papua. Jadi Masjid Peduli awalnya Bang Papua kita buat kegiatan namanya Bazar Lengkap. Sebenarnya setiap bulan kita lakukan rutin.
0: Itu salah satu programnya
1: satu program.
0: Yang rutin ya.
1: Yes, kemudian juga dengan Telkomsel kita juga rutin namanya Sabtu Sehat Sorong setiap Sabtu. Kemudian juga setiap Sabtu Sabtu Sehat Sorong dengan Telkomsel untuk kita untuk produksi sampai mereka. Dan kita akan membuka semua untuk dengan mitra-mitra dan saat ini sudah ada PTI juga dan ada juga Sada Ramayana.
0: Mari sempat sama-sama ya, juga di RRI Fest.
1: Iya, sudah menjadi sahabat masih dulu juga dan karena kita bisa memberikan kontribusi yang baik untuk melalui langkah kecil.
0: Berarti memang proses pembentukannya juga tidak mudah, meskipun kesini-kesini semakin berjalan
1: ya. Lancar.
0: Ada partisipasi aktif juga dari BUMN, dari pemerintah sejauh ini ya.
1: Iya.
0: Berjalan seperti itu, apakah memang bisa menembus pintu-pintu ekonomis yang ada di wilayah Kota Sorong? Memang ada peluang apa yang selalu bisa dilihat dan apakah memang dari berbagai program-program unggulan tadi juga bisa terus meningkatkan pendapatan teman-teman UMKM ini?
1: Ya, jadi kalau saya melihatnya bisa di ekonomi ada perbankan Jakarta 13 tahun lebih ya di marketing perbankan swasta.
0: Orang marketing.
1: Iya. Jadi senang ketemu orang di sini sedang apa yang maksudnya di sesuatu hal yang bermanfaat dan benda ya. Nah, saya lihat tuh sesuatu itu akan bisa kita ubah ya, juga ketika ekonomi kita sudah makin membaik. Ekonomi kita membaik, kita mulai dari satu grup kecil yang disebut dengan keluarga. Ya, keluarga itu adalah di Mace. Dari Mace, Mace juga tentu sangat berperan, tapi dalam hal ini Mace belum support ya dengan keahliannya dan kemampuan mereka dari rumah bisa membawa perubahan dalam perekonomian rumah tangga. Salah satunya dengan usaha tadi ya, kan? Sebenarnya usaha mikro ya, UMK ya, dari grup kecil. Nah, dari sinilah kita coba menyuburkan UMK ini supaya dari rumah kalau kita sudah kuat secara ekonomi setidaknya kita sudah mampu biaya diri sendiri dari hasil usaha sendiri ya. Jadi kita tidak bergantung lagi kepada yang lain-lain kepada pemerintah misalnya tapi apa yang bisa kita berikan untuk pemerintah dari usaha kecil yang kita punya. Nah inilah yang menjadi fokus Masjid Peduli untuk kita kembangkan dari usaha mikro ini supaya semakin kuat, semakin berkelas, semakin naik level, semakin berkualitas dari hari ke hari. Untuk itu Masjid Peduli tidak hanya membuka pasar untuk jual produk, tapi kita melakukan 5P
0: Apa itu?
1: Iya, jadi kalau udah gabung sama Cukri, makanya pertama adalah pertama kita mengurus masalah perizinan. Yang mana yang punya usaha kan harus punya izin ya. Belum usahanya sederhana jadi bisa mengurusnya, tapi sekarang ini semua harus ada izin usaha. Punya SIM untuk punya usaha, namanya nomor induk usaha, NID. Cukri baru mengurus dari itu, kemudian produksi rumah tangga, ketepung juga dibutuhkan untuk undang-undang yang membutuhkan jangka waktu lama dan beresiko. Soal itu kemudian juga tentang tadi halal, produk halal. Jadi produk-produk yang diberikan untuk masyarakat umum itu harus masuk sertifikasi halal. Ya. Ada pendampingnya sebelumnya tadi. Kemudian hak merek dagang. Kita udah capek-capek tuh bikin. Apa namanya, saya pisang goreng kribo.
0: Ciri khasnya.
1: Kita bikin mereknya pisang goreng kribo. Begitu kita daftarkan, apa namanya, di hak kita sebenarnya udah ada yang punya. Sebenarnya nggak bisa, itu udah bertahun-tahun. Kan? Dan setelah waktu itu memberikan edukasi kepada aku usaha untuk branding itu yang didaftarkan dulu. Saya membuat izin-izin sebagainya. Supaya kita nggak sia-sia waktu kita gunakan untuk menghabiskan waktu begitu lama, ya kan? Terus branding kita ternyata tadi saya takutnya sudah ada yang punya, jadi kita nggak boleh ngambil lagi. Nah, ini hal pertama perizinan, termasuk seperti itu sampai branding dan sebagainya. Setelah perizinan yaitu pelatihan. Kita siapkan itu pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah, ini bekerjasama dengan Kompor Tua juga, nanti ada konsep dan juga dengan Pegadaian. Dan juga nanti dengan lain, terutama dari pemerintah ke depannya, kita berharap seperti itu. Kita lakukan pelatihan untuk teman-teman UFKM, terutama untuk pelatihan lancar sendiri, baik untuk produknya, pemasarannya, dan sebagainya. Kita nggak bisa langsung sekaligus, tapi bertahap. Dari grup kita, mana yang sudah kira-kira yang memang kita lihat produknya cukup bagus, kita lakukan pelatihan-pelatihan dengan kualitas UFKM tersebut. Setelah melakukan pelatihan, kita kemudian melakukan
0: phase selanjutnya.
1: Iya, phase selanjutnya. Ada dua ya.
0: Phase ketiga
1: itu pemasaran tadi. Pemasaran kita buat event dimanapun, apa saja. Ini macam-macam juga jadi jumlah ya. Tapi ada kecil-kecilan lah ya buat UMKM ya. Kita bikin ide-ide kreatif apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa jual produk. Jadi kalau ada keramaian pasti mereka butuh makan ini. Nah, mungkin pengen di shop ini dan sebagainya, dan sebelah kita buka. Bisa sekali itu, kita bisa 20, 30, tergantung ini dia. Okay, itu yang pre ketiga ya tadi, pemasaran. Pre keempat adalah permodalan. Permodalan, ini permodalan kita bersama tadi dengan bank. Salah satunya tadi yang sudah kita membuat juga ada produk-produk untuk UMKM. Kemudian juga mungkin bisa juga dengan perbankan lainnya atau finance dan sebagainya untuk membackup modal dari teman-teman UMKM. Ada yang juga ada ya, berbagai kemudahan diberikan untuk teman-teman UMKM. Tapi kita harus nunjukin dulu level kita ya, untuk modal nggak sulit. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita layak di biaya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola keuangan sehingga nanti pembayaran pembiayaan permodalan tadi bisa kita selesaikan dengan baik. Dan saya rasa pasti akan disupport sama mitra-mitra studi ya, memperbankan dan mereka keuangan. Selain permodalan adalah promosi. Nah, salah satu promosi itu kita akan lakukan branding-branding produk, baik dengan media-media sosial yang ada, dan salah satunya kita melakukan podcast dan hari ini mengundang ya. Terus berlanjut sehingga nanti yang hadir di sini kru-kru peduli yang lain yang bisa pasang produk dan menceritakan pengalaman pengalaman mereka dan bisa mereka itu 5P ya.
0: Sering ada permasalahan juga tentang permodalan dalam dunia UMKM ya. Mengatasi hal-hal semacam ini bahkan kan tidak sedikit juga teman-teman UMKM yang sebenarnya sudah memulai tapi kemudian mundur di tengah jalan karena permasalahan permodalan, permasalahan branding itu sendiri juga, dan hal-hal administratif yang lain lah yang memang perlu disiapkan sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia
1: pelaku usaha.
0: Mungkin bisa share juga nih makin peduli, makin suara secara umum kepada pemirsa kita. Bagaimana kemudian secara mandiri ini mungkin di luar keanggotaan Mace Peduli ini bisa sharing kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung dengan Mace Peduli. Kira-kira bisa share ilmu seperti apa secara mandiri untuk teman-teman UMKM juga bisa survive bertahan di dunia UMKM, terutama di wilayah Papua Barat Daya.
1: Pertama adalah konsistensi dulu. Semangat udah ada, ide, jadinya, dan konsisten. Konsisten itu, nanti kita tetap bergerak, walaupun kondisinya sulit. Kita lakukan terus, walaupun tidak harus banyak, ya, tapi tetap ada. Gitu. Konsistensi ini penting, karena itu akan membawa tren kita untuk selalu ada di setiap saat, ya. Kemudian kita gak harus mengulur dengan modal yang besar. Artinya apa yang kita punya saat ini yang ada, itulah kita manfaatkan dulu. Mungkin contoh misalnya ada Mace di rumahnya punya pot pisang, berbuah misalnya. Di dapur ada kompor, punya goreng.
0: Ada tepung.
1: Yang mana dari pisang buat itu aja.
0: Sesimpel itu.
1: Oke, tagline macam dulu kan mulainya dari langkah kecil. Okay. Apa hal simpel, apa hal mudah, apa hal kecil yang kita punya. Tidak usah terlalu dipikirkan yang dulu modal sekian terus. Tapi terlalu jauh. Itu nanti kita akan besaran bertahan. Ya dari hal kecil, ya dari langkah kecil, nanti kita akan menuju ke kesuksesan yang lebih besar. Bertahan. Nah nanti kamu misalnya oke, okay, kita mulai contoh tadi pisang gorengnya. Ada di kebun, atau mereka kasih tepung, jualan ini. Nanti kita akan bantu bagaimana membuat pisang goreng kreatif. Jadi salah satunya satu ribu, atau pisang goreng apa lah misalnya yang menarik perhatian orang mau mencoba ini, ya. Mulai dari kecil-kecil disisikan dan itu terus ada tadi ditekuni, ya. Sehingga nanti kita bisa menaikkan level usaha kita dan permodalan yang besar akan datang. Karena kenapa? Kita udah punya konsistensi tadi, pencatatan yang bagus, kemudian branding produk kita yang terus ada gitu, ya, walaupun kondisi kita belum secara finansial kuat, tapi kita terus jalan. Permodalan itu akan datang ketika kita butuhkan, karena kita sudah punya pengalaman, kita sudah punya catatan, kita sudah siap secara keahlian, karena sudah terus dilakukan, kita bisa aja mudah lah jalan. Jadi punya dulu konsistensinya dalam usaha, kemudian terus ya informasi dalam usaha. Sebenarnya kita juga ada tagline juga. Ada resep-resep simpel ya sebenarnya untuk modal usaha. Pasti dari adik saya dengan istilah pasti.
0: Oke.
1: Pasti ya. Pasti. Itu BASI. Ini mungkin rumus sederhana ya supaya kita tetap bisa konsisten di bisnis kita. T pertama adalah peduli.
0: Oke.
1: Ketika kita peduli, artinya apa? Kita melihat peluang-peluang. Apa sih yang dibutuhkan di lingkungan kita? Contohnya kita berada di satu perumahan atau apa, di banyak anak-anak dalam macam-macam ya, jualan murah-murah juga cemil atau es misalnya. Terus kita lihat peluang.
0: Kita melihat peluang ya.
1: Iya, kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Kemudian A. Pasti ya. Nah, itu adalah aktif. Kita aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan kita dalam bisnis. Ya. Misalnya kita ikut pelatihan keuangan, kita ikut pelatihan tata boga dan sebagainya untuk meningkatkan skill kita. Aktif. Dan saya rasa banyak peluang-peluang yang membuka pelatihan-pelatihan dengan negeri ya, pemerintah maupun juga masih butuhnya kali ini. Tadi udah peduli, aktif, S-nya senyum.
0: Senyum.
1: senyum iya bagian dari marketing, dari pemasaran.
0: Senyum
1: ketika kita senyum dengan ikhlas, itu akan memanggil customer untuk datang kepada kita karena senyumnya tadi. Walaupun produk kita biasa-biasa aja, tapi ada personal branding di situ kan, yang kita berikan kepada orang dengan tulus, yaitu kan jadi menarik. Apa sih? Dia bisa beli karena suka, bisa beli karena emang enak, atau bisa beli juga karena kasihan. Nggak apa-apa lah, yang penting laku. Yang penting habis produknya dan nomor-nomornya bisa dipakai. Jadi jangan lupa sih, itu adalah bagian dari masalah. Jadi so, dan lepas masalah itu semua.
0: Itu pelet-pelet alami dari
1: soal. Apalagi senyum manis banget ya, ini pada datang. Gitu. Pasti, T-nya tekun. Nah, ini yang tadi konsistensi tadi. Tekun, terus lakukan itu, dan jangan menyerah apapun keadaannya. Terus dilawan, walaupun capek, bosan sebagainya. Kalau bosan, buat inovasi baru. Kalau capek, pikirkan bahwa kita sudah memulai satu langkah kecil. Kita akan memulai dua step yang lebih.
0: Kalau produknya tidak laku?
1: Kita harus terus belajar tadi, dan kita harus banyak pelatihan dan segala macam untuk membuat inovasi-inovasi baru. Makanya berteman, berdiskusi, dan segala akan buat kita lebih terbuka wawasan. Dan yang terakhir, pasti ini adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, ya 1% ini hanya ikhtiar kita, ya, usaha kita. 99% itu menentukan kita. Ya, jadi jangan pernah sekalipun meninggalkan yang namanya ibadah. Semakin kita dekat dengan yang Maha Kuasa, semakin mudah juga jalan-jalan kita, usaha-usaha kita, dan apa pun kita lakukan.
0: Doanya juga harus kuat.
1: Doa juga harus kuat. Sebetulnya juga kuat. Nanti yang lain digunakan. Saya rasa pasti ini ya rumus simpel ya buat kita untuk memulai usaha sebagai pelaku usaha. Kita harus punya rumus pasti dan.
0: Maci ini tadi sedikit tentang apa? Kadang banyak juga nih saya yakin dan mungkin Maci juga pernah menemukan saat sudah berjalan kemudian produknya penjualannya menurun langsung putus asa. Atau bahkan menyerah atau langsung stop sama sekali sudah stop berdua UMKM sudah. Apa kuncinya supaya tidak mengalami hal seperti ini?
1: Kita harus punya komunitas.
0: Oh,
1: kita
0: mulai
1: bersama. Oke, saya punya lagu ya. Mulailah dari langkah kecil menuju kesuksesan besar. Menjadi sahabat sejati bersama macam
0: karena kayaknya gini ya bagi suara saat kita sedang terpuruk, kita kan membutuhkan teman, seseorang untuk sharing ya. Jadi saat kita berada dalam sebuah komunitas, kita jadi ada teman untuk sharing, membutuhkan mendapatkan support,
1: energi positif.
0: Jadi ini salah satu tips yang juga penting sekali gitu ya.
1: Karena di situ teman-teman yang tidak semua juga langsung hebat. Ada yang baru mulai juga. Ada yang mungkin bisa jadi ada yang melihat kita hebat, tapi kita ngerasa nggak hebat. Jadi ketika kita sharing, kita akan banyak hal-hal baik yang kita lakukan.
0: Nah, di Macet Peduli ini ada brand apa saja?
1: Banyak banget, maksudnya brand produk mayoritas 80% adalah kuliner. Kemudian sisanya
0: dibuat sama ibu-ibu.
1: Saya sendiri namanya Chef Kitchen. Chef Kitchen ini sih produksi susu kambing kurma. Sudah ada halalnya, sudah izin semuanya udah oke. Tinggal terus DP-nya kalau untuk dijual di mall. Sudah kami berumah, kemudian ada namanya frozen panada. 7 rasa, isiannya macam-macam. Nah ini kita di panada aja. Di panada kita panada yang kayak gimana? Dengan 7 rasa pilihan yang ada. Frozen lagi, ini bisa ide-ide seperti ini lah. Kita tularkan teman-teman pengusaha kulit supaya jangan pernah berputus asa atau jangan stuck di satu langkah, tapi ayo langkah-langkah kreatifnya supaya bisnis kita jadi lebih menarik dan kita juga enjoy.
0: Berapa banyak orang asli Papua yang juga menjadi
2: bagian dari masjid penduduk.
1: Oke, kalau secara keseluruhan kurang lebih sekitar 20% yang saat ini. Saya mau sampaikan lagi, masjid penduduk kita ada, kita buat beberapa kelompok. Beberapa kelompok sebenarnya tujuannya bukan untuk kita lakukan, yang tadi kita bilang fokus bahkan. Yang kelompok pertama adalah masjid penduduk yang secara umum itu masjid penduduk langkah kecil. Itu semua masuk berangkat lokal, pembukaran itu situ perdata maupun enggak, semua masuk dalam penduduk. Ada 100 lebih ya, 100 bantuan di situ. Jadi kemudian sih bentuk lagi namanya memacu ini seni manis.
2: Oke.
1: Seni manis ini semua orang asli Papua di dalamnya. Kenapa? Kita akan membuat satu program yang tadi disebut asli Papua. Dan mereka punya banyak produk-produk bagus, brand-brand keren. Jadi ini harus kita kita angkat, explore dan kita buat branding yang bagus. Kita membentuk grup tersendiri khusus untuk pelatihan-pelatihan selalu saya ikutkan dan bazar-bazar macam dulu pun selalu ada pengadaan seperti manis. Kemudian saya juga buat namanya macam begini aku bisa. Aku bisa ini teman-teman bisa bisa. Tapi yang memiliki kekurangan itu secara fisik ada kurang apa gimana. Tidak secara emosional ada sedikit merasa kekurangan dibandingkan yang lain. Bisa ini memberikan semangat, terus bisa, kita semuanya sempurna. Itu cuma masalah kreatif, tapi secara ide kreatif itu. Mereka juga punya produk bagus-bagus, dan itu bisa diisi ke pemakilan mereka. Kita butuh materi, kita butuh. Dan terakhir, kita butuh lagi satu. Namanya maju dulu semangat muda. Semangat muda itu teman-teman UMKM, pelaku usaha yang masih muda, masih kuliah. Mereka bisa ke SMA juga, nggak masalah. Mereka punya ide kreatif. Jadi pengusaha, jadi entrepreneur muda dari sekarang. Nanti kita akan buat ide-ide kreatif yang menggabungkan produk-produk dengan semangat muda untuk kita branding-branding ke depan. Saya rasa mudah-mudahan dari apa ya maksudnya kegiatan-kegiatan ini kita bisa mengambil semua segmen dari kita sebagainya. Semua betul ya, kesan pengembangan itu tadi besar buat semuanya.
2: Nah, bagaimana caranya supaya bisa bergabung dengan Maci Peduli?
1: So simple. Jadi kita tuh nggak ada syarat apa-apa. Kan yang cuma satu, biasanya kita buatkan ID. Nah, ini dia ID card. Ini kan supaya nanti pas ada event, biar jelas tuh siapa yang punya. Dan ini juga nanti tergantung kita buat ID card ini bayarnya 100.000. Kita tunggu aku 1 tahun.
2: Okay. Kita kan buat ID. Sebagai bentuk keanggotaan juga.
1: Keanggotaan itu terdata nanti di situ, jadi lalu usahanya apa, nama pelaku usahanya siapa, fotonya, brandingnya apa, pasti kita cek dulu produk halal, produknya apa, ada segala macam. Kalau memang belum ada izin usaha, nanti kita bantu. Masalah kita gak butuh lagi dari situ.
2: Berarti yang saya tangkap memang Maci Peduli ini hadir merangkul, mengkoordinir, iya. Kemudian juga dengan berbagai program-programnya tadi yang 5T tadi, iya. Dengan kata pasti tadi, iya. Bukan hanya sekedar kemudian ada event jalan, ada event jualan nih, tidak hanya sekedar seperti itu ya, tapi memang benar-benar dirangkul, diberikan pelatihan, edukasi, promosi, dan perizinan dan banyak lagi lah ya, supaya memang terus berkelanjutan, layak, dan pastinya ekonominya tambah.
1: Amin.
2: Okay.
1: Dan yang pasti untuk visi kedepannya menjadi mitra pemerintah untuk meningkatkan perekonomian.
2: Oke. Berarti kalau misalnya di luar sana ada yang mau buat event dalam skala besar misalnya dan membutuhkan partisipasi dari para UMKM ini, tidak perlu repot-repot juga mesti cari satu-satu atau mungkin satu-satu gitu ya. Langsung bisa menghubungi Maci Peduli.
1: Iya.
2: Yang punya 100 lebih anggota UMKM
1: akan bertambah lagi. Betul sekali. Dan itu sudah terjadi saat ini. Jadi teman-teman di luar, kita sudah tahu nih, kalau mau lari kegiatan, kita temui macam itu aja lah. Tinggal mau berapa tenan nih. Produknya mau yang kayak gimana? Spesifikasi produk seperti apa? Harga berapa? Jadi macam itu yang
2: lebih bahkan kalau mau yang OAP saja juga ada.
1: Iya, bisa. Kalau mau gimana pun, kayak segala macam. Ibu, kita mau pelatihan, kita butuh yang gini-gini-gini. Kita siap. Dan itu kan itu kemitraan ya, jadi kita saling musuh sama lain. Maksudnya membutuhkan ruang untuk pelajar juga teman-teman lain. UMKM, kita juga ada program-program sebagainya, ataupun ada kegiatan-kegiatan. Jadi saling bersinergi, saya rasa itu suatu hal yang luar biasa.
2: Oke, okay. Yang terakhir, Mace Shora, Mace ya. Peduli, apa harapan dari teman-teman Mace Peduli, terutama komunitas UMKM-UMKM yang ada dalam Mace Peduli? Harapannya ke depan kira-kira seperti apa, kemudian juga melihat potensi yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini, apa yang kemudian juga akan dilakukan lagi untuk terus bisa meningkatkan kesejahteraan para UMKM yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini?
1: Makanya membutuhkan uang untuk mengeksplor produk-produk mereka. Ini bisa difasilitasi oleh pemerintah, bisa kita diberikan satu gedung atau satu tempat untuk oleh-oleh seorang kita bisa jadi semua anggota kita bisa mendisplay produk-produk kita di situ sebagai branding tentang seperti itu ya. Saat ini belum, kita belum mampu. Maksudnya mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa menyiapkan itu sebagai ruang kuning untuk masyarakat tentang pengembangan dan sebagainya. Kemudian nanti kita di produk khusus dan desain sebagai pemerintah kemudian ini lah. Jadi nanti ada satu ruang yang bisa kita berusaha untuk produk itu di pemerintah. Dan tentunya produk yang sudah layak dijual ya, melalui seleksi dan sebagainya. Itu ya, tepatnya tempat strategi di mana gitu ya, dan proyek-proyek juga dibutuhkan terus satu penyelenggara perusahaan, dan kita sangat sangat berterima kasih untuk semua pihak-pihak yang sudah memberikan percayaan kepada macam beli untuk diberikan pelatihan-pelatihan, dan kita membawa anggotanya nanti dari mereka menyiapkan segala macamnya dari tempat dan sebagainya. Itu kan sebutkan alih, karena kan event-event kayak bisa banyak, lalu kan berapa ya, 20 orang sekitar, untuk teman-teman itu masih berapa ya. Jadi kita bisa menggunakan lagi produk-produk karena kualitas produk dan juga untuk branding dan pasaran. Dan itu pasti permodalan tetap dibutuhkan. Bagaimana kolaborasi dengan teman-teman
2: wah, Mace setara rasa itu hampir setengah jam lebih ini ngobrol-ngobrol di podcast Storan Bicara RRI Sorong. Terima kasih lagi Mace Tom sudi aja di
1: sukses selalu RRI
2: podcast hari ini, sukses selalu juga. Salam tadi untuk seluruh teman-teman WKM, semoga makin mantap, makin sukses, makin lancar, rezeki semoga makin
1: bermanfaat. Amin, sukses selalu RRI. Sekali di udara tetap di
2: udara. Terima kasih. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di podcast Storan Bicara edisi-edisi lainnya. Tomatan.
1: Oke, sukses bersama Mace Peduli. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda sore hingga malam hari nanti. Di hari ini hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Dan menemani Anda lagu-lagu hiburan saya hadirkan sore hari ini.

Ya, pendengarku muslimin dan muslimat, terkhususnya kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib di daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 27 menit.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya kekeringan melanda di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, di minggu ini Rumah Sakit Maleo disanksi tidak menerima pasien selama 2 pekan. Dan pendengar, inilah berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, kemarau panjang yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kekeringan di Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Distrik Konda, Lukas Ani, mengatakan akibat kekeringan, masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.
1: Menyampaikan kepada pimpinan kepala daerah dan menyampaikan kepada dinas-dinas teknis bisa dapat menindaklanjuti ini, karena kami sampai saat yang ada ini sangat membutuhkan air bersih. Karena kami di Konda mengalami kekeringan, sumber-sumber air yang kami selama ini pakai semua sudah kering. Oleh sebab itu mungkin ditangani oleh dinas-dinas lain yang bisa membantu kami masyarakat yang ada di wilayah Konda. Yang hari ini mereka sangat urgen adalah di wilayah Kampung Konda dengan Wamar Gege.
0: Dinas Kesehatan Kota Sorong akan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit Maleo dengan tidak menerima pasien selama 2 pekan atau tutup sementara. Hal itu setelah dilakukan audit investigasi terkait penanganan pasien anak berinisial ZA di rumah sakit tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat.
2: Untuk sementara, sanksi yang diberikan kepada Rumah Sakit Maleo yaitu untuk sementara ditutup dan tidak menerima pasien selama 2 minggu, sambil Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan penguatan dari sisi manajemen, SOP, SDM, dan lain-lain. Sebelum kami melakukan konferensi pers saat ini, kami sudah melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Rumah Sakit Maleo dan seluruh petugas yang ada di sana. Untuk penutupan Rumah Sakit Maleo, mungkin nanti akan secara tertulis kami Dinas Kesehatan buat dalam bentuk surat. Nanti akan diketahui oleh Wali Kota Sorong.
0: Senator Paul Vincent Mayor meminta Polda Papua Barat Daya agar segera mengungkapkan kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPR Provinsi Papua Barat Daya, sebab masyarakat hingga kini tetap menunggu langkah tegas untuk menuntaskan persoalan tersebut.
3: Untuk proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ada di Papua Barat Daya, tidak ada yang boleh menghalang-halangi. Karena itu, saya memberikan dukungan penuh kepada Pak Kapolda yang baru. Untuk proses semua kasus-kasus yang masih mandek, beberapa dugaan indikasi kuat dugaan korupsi di DPR Provinsi Papua Barat Daya, itu segera dibuka ke publik dan segera diungkapkan, karena publik Papua Barat Daya, masyarakat Papua Barat Daya sedang menunggu hasilnya. Ini kepemimpinan Kapolda yang baru sedang diuji oleh publik. Sebaiknya segera umumkan, sudah naik di tahap penyidikan, calon tersangkanya siapa, segera atau tersangkanya siapa, segera diumumkan. Kemudian saya ingatkan untuk oknum-oknum yang mau menghalang-halangi proses-proses pemanggilan, saya ingatkan dihentikan. Dan saya mendukung untuk Kapolda Papua Barat Daya tindak tegas dugaan kasus korupsi itu. Saya minta Pak Kapolda segera umumkan. Karena setelah saya telusuri, saya monitor, itu calon tersangkanya sudah ada. Menurut informasi yang saya dapat, ya segera diumumkan. Saya menunggu itu paling lambat sebelum 17 Agustus, yang diduga kuat tersangka itu segera diumumkan. Gitu. Itu sebagai kado untuk masyarakat Papua Barat Daya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Bantuan untuk korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru sudah mulai masuk. Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyani, menyatakan bantuan yang sudah ada pada hari pertama pasca musibah kebakaran seperti kasur, karpet, hingga makanan siap saji untuk para korban.
4: Untuk posko sendiri sementara kami buka di rumah Pak RT, tetapi kami rencanakan mau buka tenda satu untuk posko gabungan dari dinas-dinas terkait, baik dari Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan. Untuk bantuan yang sementara sudah masuk, baik dari BPBD maupun dari Dinas Sosial, ada perlengkapan kasur, karpet, perlengkapan alat kebersihan, kemudian untuk makanan ada makanan siap saji, makanan bayi, kemudian kami juga sudah siapkan untuk makan siang dan makan malam, baik untuk korban maupun relawan yang ada di sini.
0: Kepala Suku Besar Imeko, Yohan Bodori, meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan peredaran miras di wilayah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebab menurutnya, miras ini salah satu pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lingkungan perusahaan.
5: perusahaan itu dia bisa berjalan dengan baik, hanya satu, bekerja sesuai dengan prosedur, baik itu prosedurnya pemerintah tapi juga prosedur masyarakat ada. Ini yang paling utama. Sehingga kewajiban pemerintah bersama masyarakat, mari kita memberikan dukungan pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Hal ini terbukti dengan begitu disampaikan, kami bentuk tim terpadu langsung dipimpin Kepala Suku Besar Indeko Kabupaten Sorong Selatan yang dalam ini sudah berjalan. Hal ini kami buktikan setelah melakukan ketertiban pengamanan, kami sudah mendapatkan menyita minuman satu karton yang mana hasilnya setelah tangkap kami berikan teguran keras kepada penjual. Ini tahap pertama, kami menyampaikan tidak boleh terulang lagi. Apabila itu terulang tanpa pakai prosedur lainnya, itu langsung kita proses hukum yang bersangkutan karena dia

0: dan sekarang kapan aja. Artinya harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
1: Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3 OKP Papua Barat Daya Oto Ialau, menilai rendahnya realisasi kuota program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK bukan karena kemampuan akademik anak-anak Papua, melainkan karena informasi mengenai program tersebut belum tersampaikan secara merata hingga ke masyarakat dan sekolah.
2: Jadi Bapak Gubernur sudah punya rencana, dalam waktu dekat akan beliau minta kami, Badan Pengarah, untuk kumpul seluruh kepala daerah. Bapak Gubernur juga akan hadir di kantor kami. Kita akan diskusi tematik, bicara tentang Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, bahkan Papua damai. Bapak Gubernur sangat merasakan apa yang kita saksikan hari ini, bahwa kota 700 tetapi realisasi cuma 200, itu Bapak Gubernur sudah merasakan itu. Bapak Gubernur minta kami, Badan Pengarah, tolong kumpul seluruh kepala daerah, kita akan duduk bersama. Salah satu isu yang hari ini kita bicara, yang tadi baru kita temukan, bahwa di bidang pendidikan ada berkat yang Tuhan kasih melalui pemerintah, 700 kota tetapi hanya realisasi cuma 200. Maka kita akan duduk bersama dan kepala daerah akan bersama-sama.
1: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Sahdan meminta kepada DPRK Raja Ampat untuk menambah anggaran program perlindungan sosial bagi lansia. Menurutnya anggaran yang ada saat ini untuk program tersebut masih sangat kecil, sehingga dengan penambahan anggaran diharapkan membantu para lansia dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
3: Kebetulan sini juga ada dari DPRK Otsus, ya mungkin kalau bisa ya Bapak tahun depan bisa tambah anggaran sedikit ya, karena yang sekarang ini kelihatannya kalau mau bicara tidak pas, artinya kalau bicara tidak manusiawi, terlalu kasar, tidak pas lah, kalau bisa naik sedikit ya. Ini kan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, ini kan juga dana Otsus, jadi artinya sebelum minarilahi, sebelum mereka ke tempat yang jauh, sebelum mereka dikemati lah ya, agak besar sedikit.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI ya, oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Ya, menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dan di mana Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Nah, dan dikatakan MK telah menegaskan kuota internet ini merupakan benda tidak berwujud yang melekat memang ya sebagai hak milik pelanggan. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Dan juga putusan dikatakan ini putusan MK juga ini menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh karena itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Dan juga di mana meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan ya sistem layanan mereka dengan putusan MK Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Jadi kepatuhan terhadap keputusan tersebut ini dikatakan penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus juga menjaga kepercayaan pelanggan. Ya, itulah ya pendengar, ini putusan MK menjadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan dan berpihak kepada konsumen tentunya ya, karena setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapatkan perlindungan hukum. Ya, perlindungan di mana MK menyebut perlindungan konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme, lalu perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, pengembalian dana maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Ya, dan perlindungan tersebut berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang telah dibayarkan. Ya, semoga aja ya. Ya, sehingga kita tidak dirugikan, ya masih bisa digunakan ya sisa kuota internet kita walaupun mungkin masa aktif atau masa aktifnya ini udah habis gitu ya. Oke, itulah ya pendengar. Putusan MK dan semoga operator seluler ini bisa segera berlakukan ya putusan MK ini. Dan inilah peringatan untuk informasi lebih jelasnya Anda dapat mengikuti atau membaca di portal kami di rri.co.id.

0: Ya, mendengar selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, menemani Anda di suasana malam hari ini di hari Minggu. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Dari Langit Desa Sejahtera.
1: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
1: Saya paham, Pendeta, tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
0: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
1: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali, diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
0: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
1: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum, aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
1: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
1: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
1: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
1: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
1: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
1: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya

0: cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
1: Saya cuma takut lah, takut anak saya bingung, takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang, kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti Pak, tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
1: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa Pak, yang penting mau dengar, itu langkah besar.
2: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati. Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
1: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
4: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
5: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
4: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
4: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
4: Iya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
2: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
1: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih Pak, saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
1: Saya dulu marah karena takut Nak, tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
2: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
5: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
2: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
4: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
1: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
5: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
2: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Iya, pendengar, di mana hari ini ya adalah hari puisi ya. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini mengatakan memanfaatkan Hari Puisi Indonesia 2026 sebagai momentum merawat bahasa dan merekam perjalanan bangsa, di mana puisi ini merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Selain merawat bahasa, Hari Puisi Indonesia ini juga menjadi momentum menghargai para penyair, sastrawan, dan seluruh pegiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya hasanah budaya bangsa. Dan juga bahwa penyair tidak hanya memperindah dan berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia saja ya, tetapi juga ini menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan juga membangun jembatan dan dialog antar generasi. Nah, itulah ya pendengar, melalui puisi dikatakan masyarakat dapat menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati. Dan tidak hanya itu, melalui puisi juga masyarakat dapat menguatkan identitas Indonesia yang berakar pada kekayaan budaya. Ya, Hari Puisi diperingati setiap tanggal 26 Juli sebagai menghormati atas hari kelahiran penyair besar Chairil Anwar ya pendengar. Sosoknya diakui para ahli sastra sebagai pelopor puisi modern Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra nasional. Dan Kementerian Kebudayaan menyambut baik berbagai inisiatif juga ya yang mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia melalui karya sastra dan puisi. Jadi dukungan tersebut ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem sastra ini sekaligus melestarikan juga bahasa serta identitas budaya bangsa. Itulah ya pendengar, di hari puisi hari ini di tanggal 26 Juli.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pertiwi.
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks, untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat agung lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Berdibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih

0: jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI PO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
2: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
3: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi, Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
2: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
3: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
4: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
3: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
5: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
6: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan

0: mendampingkan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
1: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
2: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
1: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan Kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di Kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267.000 orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70.000 warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197.000 lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong Malam ini.
1: Iya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Dan baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan selamat malam saja pendengar untuk Anda yang masih menikmati waktu santai Anda malam hari ini bersama RRI Program 1. Saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa dalam pesona budaya Indonesia.

Hati bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Oke, Brainers, sampai di sini sudah saya menemani Anda di lagu-lagu daerah Jawa. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Ya, selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Dan saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu di hari Minggu ya, di hari ke-26 bulan Juli 2026. Di malam hari ini pendengar 324-222 dan 0812-3868-8703. Silakan untuk Anda ya di malam hari ini yang masih terjaga, masih bersantai malam hari ini ya. Dan saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat malam. Oh, sorry.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Bagaimana kabar? Kayaknya baru bersua ya.
1: Sangat baik.
0: Kisa baru dengar suara lagi kah?
1: Oh, maafkan diriku. Saya beberapa jaringan yang tidak bagus. Di kapal juga jaringan tidak bagus.
0: Ini sudah sampai.
1: Ya, begitu saya tetap
0: sudah kembali.
1: Kalau di kapal saya memang sudah lagi baru saja sampai.
0: Oh, gitu.
1: Sampai jam 8 karena kemarin saya tetap kapal berangkat dari Sorong jam 11, tiba di Manokwari jam 12. Langsung mobil jemput terus langsung bengkel.
0: Oh ya, syukur kalau begitu ya. Tiba dengan selamat.
1: Syukur
0: ya.
1: Kalau begitu. Tiba dengan selamat. Amin. Terima kasih dan sama cek lagu apa dulu?
0: Lagu-lagunya ada Shania Twain dengan Stranger Things, ada Midnight dengan Afterlife, ada Matt Bianco dengan No Other Woman, ada Hanson dengan Underneath, ada Whitney Houston dengan All the Men That I Need, ada Anne Murray dengan Over You, Anita Baker dengan It's Been You, ada Total Touch dengan
1: Anita Baker.
0: Okay.
1: Lagu ini saya mau salam ini. Maafin agak banyak sedikit ya, karena
0: gitu.
1: Beberapa hari ini saya salam tidak terlalu banyak. Berhubung saya juga ya begitu sudah. Salam pertama buat Kadia yang lagi bertugas. Semangat, tetap semangat dan bahagia selalu.
0: Pulang
1: hati-hati ya sampai di rumah.
0: Yap.
1: Dengan selamat.
0: Amin.
1: Aduh, begitu sudah. Saya kesorin belum bertemu langsung secara langsung sama
0: itu lagi ya.
1: Sama Kak Dwi. Kanone. You my pacedano, Kak Lucy ya. Saya cuma ketemu tuh saya punya bestie.
0: Oh gitu.
1: Saya punyanya saja yang saya ketemu.
0: Itu lagi.
1: Pokoknya salam saya buat dia, buat Ricardo, salam kompak, buat Chano, buat Kakak Ocha, pokoknya untuk semua sudah yang ada, kru semua tanpa terkecuali salam hormat. Lanjut buat Pak Fendi di Balikpapan, salam hormat Pak Fendi. Buat Pak Andi di Batam, Pak Andi di Balikpapan, kan di mana? Pandi Yudhistira maksudnya, maaf. Pandi Yudhistira, salam hormat. Juga buat Pak Lut, Pak Riki, Pak Mili, Kakak Jeffrey, Kakak Dai, Kakak Boy di Dom. Juga buat Pak Otis, Pak Alan di Ternate, juga buat siapa lagi ya? Apa lagi? Ibu Hartini, Ibu Ana, buat Mama Do, buat Ibu Ida, Ibu Farida, juga buat Bunda Ima, Bunda Talia, Ibu Wigati di Wonosobo, pokoknya mewakili seluruhnya saja. Maaf ya, kalau yang lain belum di absen nanti sudah ya, besok kan masih ada juga toh. Setiap hari itu ada saja.
0: Iya, setiap hari.
1: Oke, baik. Itu saja saya undur diri dari RRI. Selamat malam.
0: Siu, dadah,
1: bye-bye.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Puja. Ya, pengontak pertama saya ya malam hari ini di Ruang Rindu. Dan silakan di 324-222 malam hari ini masih saya menemani Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hartini, silahkan. Udah tahu list lagunya Bu?
2: Tanya Puja saja, ikutan Puja.
0: Oke, siap.
2: Halo Mbak Dwi.
0: Iya, gimana?
2: Lagunya ikutan Puja.
0: Iya, siap Bu.
2: Lagunya ikutan Puja saja.
0: Iya, oke.
2: Lagu saya kirim buat pendengar setia. RRI Kurus Matus semuanya dan sekali. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Wini sebentar pulang hati-hati. Semoga selamat sampai di tempat.
0: Amin.
2: Salam sehat buat ibu dan mama juga anak-anak di rumah.
0: Siap.
2: Makasih Mbak Dwi, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas gabungannya malam hari ini buat Ibu Hartini. Dan masih menemani Anda pendengar di malam hari ini. Saya coba terima lagi ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Kakak Dewi dengan Pak Jerry di Jogja.
0: Oke, Pak Jerry selamat malam juga. Oke, silakan Pak Jerry.
3: Selamat malam yang ada di forum semua.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Ya. Saya request tuh lagunya Anne Murray.
0: Oke, siap.
3: Apa?
0: Over you.
3: Judulnya apa tadi?
0: Over you.
3: Hah?
0: Over you.
3: Oh, over you. Ya.
0: Iya.
3: Tapi itu on the you. Ya, over you dari Anne Murray dan semua salam buat Bu Hasini tadi. Bu Ana. Pak Diki. Dan semuanya saja. Salam sehat bahagia dari Kota Jogja buat semua yang ada di Sorong. Makasih, tetap semangat. Jangan lupa yang besok pagi kerja masuk kerja. Yang ke kebun, yang ke laut, ya ke laut, tapi hati-hati yang waspada karena angin kencang.
0: Iya, betul ya.
3: Oke, makasih.
0: Okay. Iya, terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Jerry ya yang ada di Jogja ya. Oke. Selamat malam saja dan silakan 324222 dan 08123868703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Pak Doi.
0: Iya, selamat malam juga dengan Pak Fendi. Oke, okay. Pak Fendi, request lagu?
4: Ada lagu apa?
0: Ini ada Shania Twain dengan Stranger Things, ada Midnight Wave dengan Afterlife, ada

0: una Natalia, Adi Kumano, Ibu Penita Nanurul, Uci Ayu di Eram, Kepulauan Hawaii.
1: Iya. Okay. Terima kasih. Selamat malam juga atas gabungannya buat Pak Fendi malam hari ini. Dan saya hadirkan saja dulu ya kalau begitu lagu yang sudah di request dan pendengar tentunya untuk Anda yang bergabung setelah lagu berikut yang sudah di request ya, masih bersama RRI Program 1 di Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. RRI program 1 Sorong 3242222 dan 08123868703. Di Ruang Rindu, silakan ya di lagu-lagu mancanegara. Ada Shania Twain dengan Stranger Things, ada Matt Bianco dengan No Other Woman, ada Hanson dengan Underneath, ada juga Whitney Houston dengan All the Men That I Need, ada Total Touch dengan I'll Say Goodbye, ada Winger dengan Miles Away, dan Joy Matri dengan Stay the Same. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list ya Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam saja juga buat Anda pendengar ya, hari Minggu ini persiapan besok hari Senin ya. Besok kembali beraktivitas, bekerja. Nah, ini mungkin untuk Anda yang hari Senin, apalagi ini biasanya lebih pagi, apalagi yang punya anak sekolah ya, antar ke sekolah dulu baru pergi ke tempat kerja. Jadi memang harus pagi-pagi, jangan lupa untuk menyetel alarm Anda pendengar ya, agar bangun lebih awal, tidak terlambat bangun juga ya. Silakan 3242222 dan 08123868703 masih di Ruang Rindu RRI program 1 malam hari ini. Di hari Minggu ini ya, bagaimana hari Minggu Anda, hari libur Anda, pastinya ya sudah nikmati hari liburnya ya, dan besok kembali beraktivitas dengan segala perencanaan yang Anda buat ya. Untuk hari Senin nih biasanya hari yang cukup padat ya, jadi jaga selalu kesehatan pastinya ya, apalagi cuaca di Sorong ya, terkhusus mungkin di Indonesia juga ya, yang musim kemarau ya, hujan tidak pernah hujan ya beberapa pekan ini ya, cuaca juga cukup panas ya, apalagi puncak pada siang hari cuaca cukup panas. Jadi jaga selalu kesehatan dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Ya, masih di Ruang Rindu pendengar menemani Anda di malam hari ini. Kalau belum ada, oh sudah ada yang bergabung ya. Oke, saya coba terima. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat Ruang Rindu men lewat lagu.
0: Iya, selamat
1: Badu
0: malam.
1: Di Badu, iya.
0: Iya, betul. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun. Oke, Pak Nasrun. Sorry, agak tadi kurang jelas
1: lagu
0: ya.
1: Lagu yang pertamanya, Mbak.
0: Oke, Shania Twain.
1: Halo?
0: Iya, silakan. Iya, silakan. Halo, masih Mbak. Terhubung. Iya, masih terhubung. Silakan, Pak Nasrun.
1: Lagu Shania, lagu apa? Yang pertama saya, Mbak.
0: Iya, siap. Shania Twain ya.
1: Pertama-tama dulu ya, sahabat tugas.
0: Terima kasih.
1: Ibu Artini, ada Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Oti, Sera Puja. Ada Ibu An, ada Mas Soi, ada Widi, ada Ayah Jakarta. Tidak, ada Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Junaidi, ada Pak Jari Yusulte. Semuanya lah tambah percaya kembali. Terima kasih.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Nasrun atas gabungannya malam hari ini ya di Ruang Rindu RRI program 1 Sorong. Dan masih saya buka line telepon untuk Anda 3242222 dan 08123868703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, silakan. Sudah terhubung? Masih menemani Anda di Ruang Rindu? Oke, bisa dicoba lagi mungkin ya di 08123868703 kalau memang Anda merasa 3242222 ini Mas tidak bisa mendengar atau mungkin tidak jelas mendengar suara saya ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Deki.
0: Oke, silakan Pak Deki. Sudah tahu list lagunya?
2: Baru pulang, baru
1: Ya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Iya, ini ada Matt Bianco dengan Other Woman, ada Hanson dengan Underneath, ada Whitney Houston dengan All the Men I That I Need, ada Total Touch dengan I'll Say Goodbye, ada Winger dengan Miles Away, dan Joy Mitri dengan Say the Same.
1: Whitney Houston.
0: Oke. Okay.
1: Saya kirim untuk Pak Jerry, Pak Uti, Pak Widi, Sang, Tokyo, dan semua pendengar pusat ya, dan seorang pusat yang di malam hari ini. Malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih gabungannya malam hari ini, Pak Deki ya. Oke, okay, dan silakan masih menemani Anda 3242222 dan 0812 3868 88703. Saya oke, okay, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ya, silakan Ruang Rindu, Anda sudah terhubung RRI Program 1 ya. Oke. Okay. Ya, kalau memang tidak bisa memonitor suara saya dengan baik, silakan di telepon WhatsApp ya di 08 12 38 68 8703. Oke, saya coba saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu RRI Program 1. Ini dia Shania Twain yang sudah di request.

0: Ya, berikan masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, RRI Programa Satu Sorong ya, di hari Minggu di 08.12.38.68.8703 dan 3.24.222. Saya masih menemani Anda malam hari ini, dan selamat malam saja pendengar untuk Anda yang masih terjaga, yang lagi mobile juga ya, selamat malam, hati-hati saja di jalan. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Oh, rindu, ruang berbagi rindu, Mari.
0: Oke, ini jaringannya kurang stabil ya Bu Ana ya, suaranya tadi putus-putus.
1: Iya, memang dari kemarin itu kayaknya jaringan tidak baik.
0: Putus-putus tadi awal, tadi apa udah lancar kok.
1: Lagunya bagaimana?
0: Lagunya ini apa aja? Tersisa Hanson dengan Underneath, ada Total Touch dengan I'll Say Goodbye, Winger dengan Miles Away, dan Joy Mictree dengan Stay the Same.
1: Ya mana saja lah, pilih-pilihin aja lah Kak Dwi, udah pengujung gitu.
0: Oke, siap. Terserah saya.
1: Salam gitu aja ya, buat semuanya Kak Dwi. Salam ya buat semua. Lalu semoga Dwi selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Buat 3.000 ya.
1: Sukses sampai terdada. Terima kasih, Pak.
0: Oke, terima kasih. Hai, aduh, Ibu Ana, selamat malam ya, jelang istirahat malam hari ini. Oke, silakan 3.24.222 dan 08.12.38.68.8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, silakan. Oh, sekali-sekali ya sudah terhubung, silakan. Memang kalau suara saya tidak bisa dimonitor dengan baik, silakan Anda beralih di telepon WhatsApp 08.12.38.68.8703 ya pendengar ya. Kami mohon maaf kalau misalnya di 3.24.222 penerimaannya kurang baik gitu ya. Silakan masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Yang sudah mau beranjak beristirahat juga ya, selamat beristirahat. Mungkin masih sudah di atas ranjang ya, masih baring-baring, masih memonitor program Satu Sorong malam hari ini. Oke, sambil menantikan gabungan Anda, saya coba terima lagi kalau begitu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rindu Baduy.
0: Iya, selamat malam juga Bang Luhut. Waduh, tumben ya. Ini akhir-akhir acara nih.
2: Iya, itu bisa.
0: Oh gitu, oh ya agak sulit ya. Oke, okay.
2: Iya.
0: Request lagu?
2: Itu tadi yang judulnya Handsome, masih ada situ.
0: Ah, masih ada, Underneath, dengan Underneath. Hanson dengan judul Underneath. Tiba-tiba ya.
2: Tiba-tiba suara agak kedengaran.
0: Oh, lagi. Tidak dengar. Apakah penerimaannya kurang bagus?
2: Oh, pilih saja lah yang Hanson itu ya.
0: Siap.
2: Oke. Salam-salamnya pertama buat Mbak Dina, bertugas sampai tuntas dan hari-hari.
0: Makasih.
2: Terus buat Buja, ada Bidan Luis, ada Iguana, Buja Bartini, sama si Mama Do, Ibu Parida, Bunda Tandia, ada Bunda Ima, Pak Widi, Bu Zaki, ada juga Pak Rete, ada juga Daes, Bang Leman di Lampung, Bang Sutra Tengah, Bang Lei juga, dan buat Ines, Mama Manika, dan buat semuanya saja lah, buat Mbak Ines, nah betul sampai tuntas.
0: Oke.
2: Dan selamat malam, terima kasih Mbak Dwi.
0: Terima kasih juga, selamat malam ya buat Bang Luhut ya. Malam hari ini sudah bergabung dari Sumatera. Oke, Sumatera Utara. Silakan di masih menemani Anda, saya masih menantikan di 3.24.222 dan 08.12.38.68.8703 malam hari ini. Oke, saya hadirkan saja dulu kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dewi menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini ya di Ruang Rindu. Dan jangan kemana-mana, saya Dewi masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Setelah ini saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah.
aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk syurga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, dimana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Minggu 26 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FMW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara siaran untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Dengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Lawo Box, saya Prame Suara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Pendengar, bersama saya menemani Anda untuk kaum muslimin dan muslimat. Selepas ini lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda, kemudian dirangkai dengan Mutiara Pagi Islam yang akan mengangkat tentang amalan yang mendatangkan keberkahan bersama Ustadz Ahmad Al-Atsari. Dan tepat pukul 6 kami hadirkan berita Sorong Pagi, kemudian di pukul 8 pagi ya Sorong Menyapa, kita akan membahas tentang mengejar mutu pendidikan di pulau-pulau ya, yang akan kami bahas. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon maupun handphone kami. Kemudian yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga di penghujung malam nanti. Dan pendengar, dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam menjadi satu keharusan pada setiap aktivitas keseharian kita. Kita menyediakan satu waktu yang di situ kita muhasabah, kita introspeksi diri, kita tafakur, merenungi, mencermati, mengingat-ingat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita amalkan selama ini sampai umur kita sekarang ini. Sebab dunia ini Allah ciptakan penuh dengan sesuatu yang melalaikan. Perkara-perkara yang ada di samping kanan, di samping kita, samping kiri kita, yang membuat kita lupa dari tugas dan hikmah kita sebenarnya ada di dunia ini. Yang sebagai umat Islam kita tahu dan menyadari bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Hidup ini tidak selesai dengan kematian begitu saja. Hidup ini adalah tempat untuk kita memperbanyak bekal, menjalankan tugas. Tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bagaimana cara beribadah. Kita berusaha mengamalkannya dan kita berusaha untuk menyebarluaskannya, mendakwahkannya kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Hasyr, Allah menurunkan 3 ayat sebagai bahan renungan bagi kita sekalian. 3 ayat yang menjadi bahan introspeksi diri untuk kita bercermin dan berkaca. Harapannya dengan merenungi 3 ayat ini, kita menjadi lebih baik, kita kembali tersadarkan dari tidur kita selama ini dan berubah untuk menjadi lebih baik. Surah Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, Allah memanggil nih orang-orang beriman, orang-orang yang sudah menyatakan dirinya muslim, dipanggil oleh Allah. Ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Kalau kalian sudah mengatakan muslim, jalankan keislaman itu dengan baik dan benar. Ada kewajiban, jalankan. Ada larangan-larangan yang mesti dijauhi, tinggalkan. Itulah ketakwaan dan itulah hakikat daripada keislaman seorang hamba. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, masing-masing kita, melihat dan memerhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menyambut hari besok. Apa yang sudah dia amalkan, bekal apa yang sudah dia siapkan untuk menyambut hari yang pasti akan datang hari tersebut. Itu hari setelah kematiannya, hari pembalasan,
hari pertemuan dengan Allah, apa yang sudah diamalkan? Coba lihat, coba cek. Wattaqullah, Allah ulangi lagi, bertakwa kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'amalun, Allah maha meliputi apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-19, wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum, janganlah kamu ini menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yang lalai dari Allah. Jangan kamu menjadi bahagian dari orang-orang yang tidak ingat Allah. Fa'ansahum anfusahum, Allah pun membiarkan mereka, meninggalkan mereka, melupakan diri mereka, karena mereka tidak ingat Allah. Allah biarkan mereka. Kemana-kemana mereka mau berpaling, Allah biarkan. Allah tidak berikan rahmatnya, Allah tidak biarkan, Allah tidak berikan kepada mereka hidayahnya. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Fasik, kefasikan itu lawan dari ketaatan. Mereka adalah orang-orang yang jauh dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan di dalam ayat berikutnya, ayat 20 dalam surah Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka itu dengan penghuni surga, enggak sama, beda jauh keadaannya, nasib mereka. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Artinya sebaliknya, penghuni neraka adalah orang-orang yang celaka, sengsara, binasa. Keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan hanya diperuntukkan untuk ahlul jannah. Dan hanya ada dua ini saja pilihannya. Tidak ada opsi dan pilihan yang ketiga. Seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, dari sejak zaman Nabi Adam AS sampai nanti hari kiamat terjadi, tempat kembalinya mereka itu hanya kepada salah satu dari dua ini saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu kelompok yang berada dalam surga, satu kelompok yang lain ditempatkan di dalam neraka sa'ir. Maka Allah SWT mengingatkan kita, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita kerjakan, ada konsekuensi di belakangnya. Bisa jadi amalan tersebut menjadi penghantar menuju surga, menjadi pembuka dari pintu-pintu surga, menjadi kunci dari pintu-pintu surga. Amal soleh, amal kebajikan, ketaatan, bisa jadi juga amal itu yang dikerjakan manusia ini ternyata menjadi sebab dia masuk neraka, dijatuhkan ke dalam neraka Allah yang penuh dengan api yang sangat amat dahsyat. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam tiga ayat ini Allah mengajak kita berpikir. Allah berikan kepada kita akal untuk berpikir. Ayat ini adalah ayat muhasabah an-nafsi, introspeksi diri, tafakkur, merenungkan tentang bagaimana keadaan dan amalan kita selama ini. Ayat pertama yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Karena sementara, ada kehidupan berikutnya yang bersifat abadi, yang bersifat selama-lamanya. Maka Allah ingatkan, coba masing-masing jiwa lihat, coba cek apa yang sudah diamalkan untuk menyambut hari besok. Amalan apa yang sudah dia kerjakan? Sudahkah dia menjalankan ketaatan kepada Allah sebagaimana mestinya? Ataukah kehidupan dia suka-suka dia saja? Mau-maunya dia?
tidak mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau terikat dengan perintah dan larangan. Tentu hamba yang semacam ini, hamba yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perilakunya. Allah katakan, coba perhatikan apa yang sudah kamu amalkan untuk menyambut hari besok. Berkata Imam Salamah bin Dinar, apa yang kamu sukai untuk menyertaimu di akhirat, maka lakukanlah hari ini. Kerjakan hari ini. Kalau kamu suka ketika menghadap Allah, kamu bawa amalan membaca Al-Quran, rutin baca Quran, maka rutinkan baca Quran. Kalau kamu suka nanti menghadap Allah dengan membawa pahala rutin mengerjakan puasa, puasa-puasa sunnah, kerjakan, rutinkan puasa-puasa sunnah. Kalau kita ingin menghadap Allah dan kita senang ketika menghadap Allah nanti membawa pahala sholat malam, kerjakan sholat malam, bangunlah. Kalau kita ingin membawa pahala birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Apa yang kamu inginkan untuk menyertaimu nanti di akhirat ketika bertemu Allah, maka kerjakan sekarang. Kemudian kata beliau, kata Salamah bin Dinar rahimahullah, dan apa yang tidak kamu sukai untuk menyertaimu di akhirat, maka tinggalkanlah hari ini. Apa yang kamu tidak sukai, kamu gak suka kalau kamu bertemu dengan Allah membawa dosa itu, maka tinggalkan sekarang. Kamu gak suka ketika kamu menghadap Allah membawa dosa riba, tinggalkan riba itu sekarang. Segera putus. Selesaikan muamalah-muamalah riba itu. Kamu gak suka menghadap Allah dengan membawa dosa minum khamr, dosa berzina, dosa melawan kepada orang tua, dosa meninggalkan ibadah sholat, maka tinggalkan dosa-dosa tersebut. Ini ucapan dari seorang ulama, Salamah bin Dinar rahimahullah. Apa yang kamu sukai untuk menyertaimu di akhirat, maka lakukanlah hari ini. Dan apa yang tidak kamu sukai untuk menyertaimu di akhirat besok, maka tinggalkanlah hari ini. Dunia ini penuh dengan sesuatu yang melalaikan. Dan begitulah dunia, ujian bagi kita sekalian. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Ada tugas, ada kewajiban-kewajiban. Ada sholat lima waktunya. Harus bekerja dengan pekerjaan yang halal. Ada puasa Ramadan. Ada bacaan Al-Quran. Ada birrul walidain. Ada menyisihkan sebagian harta untuk membayar zakat, untuk beribadah haji, dan lain sebagainya. Banyak kewajiban-kewajiban. Di satu sisi itu kewajiban, di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini tempat ujian. Banyak perkara-perkara yang melalaikan. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Allah katakan, menyadarkan kita tentang hakikat dunia. Ketahuilah oleh kalian, kehidupan dunia ini la'ibun, penuh dengan main-main. Coba lihat anak-anak, main-main saja kerjanya. Dari umur 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, 6, 7, main-main. Kita bawa anak kita ke pasar, pasti yang dilirik adalah toko mainan. Minta dibelikan mainan, padahal sudah punya mainan. Tapi dia selalu punya ketertarikan dengan mainan. Karena dunia mereka dunia bermain. Kata Allah, dunia ini isinya main-main doang. La'ibun. Walahun, yang kedua adalah senda gurau. Ketika anak itu sudah beranjak remaja, dia sudah punya banyak kenalan. Isinya itu mayoritasnya adalah senda gurau. Tertawa kesana kemari, ngobrol kesana kemari sampai lupa waktu. Semua dibahas. Di tongkrongan-tongkrongan mereka, di obrolan-obrolan mereka, senda gurau. Tertawa lepas. Wazinah. Kau jangan, Allah katakan, dan perhiasan. Mulai dia beranjak dewasa, masa-masa pubernya dia, mungkin umur 15, 17, 20, 25. Mulai dia memerhatikan perhiasan, fashion. Yeah, dia mulai punya ketertarikan, saya lebih cocok pakai baju warna ini. Dia punya ketertarikan, saya ingin pakai sepatu yang seperti ini.
perhiasan. Yang wanitanya juga demikian, untuk melihat, mengoleksi perhiasan-perhiasan dari emasnya, peraknya dan lain sebagainya. Kemudian watafakhurum bainakum. Setelah itu, semakin dewasa manusia ini, watafakhur, saling berbangga-bangga, saling membanggakan apa yang sudah dia miliki. Umur 30-40, ketika mereka ngobrol, ya mereka membanggakan apa prestasi-prestasi dunia mereka. Oh, saya sudah punya bisnis di bidang ini, di bidang itu. Saya sudah punya toko, cabangnya ada 5 dan 6. Oh, saya demikian, saya sudah pernah keliling ke 20-30 negara. Oh, saya pernah begini-begini. Isinya hanyalah tafakhur, saling berbangga-bangga. Oh, anak saya kuliah di luar negeri, anak saya jadi dokter, anak saya begini. Itulah dunia. Tafakhurun bainakum. Kemudian watakatsurun fil amwali wal aulad. Memperbanyak harta dan keturunan. Ketika dia sudah semakin tua, 50, 60, 70, mayoritas manusia ketika umur tersebut, pada umur itu, dia memperbanyak harta dan berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan. Oh, saya anak saya ada 5, cucu saya ada 10. Oh, kalau saya anak saya ada 7, cucu saya ada 15. Kemudian memperbanyak harta dan berbangga-bangga dengannya. Itulah isi dunia ini. Perkara-perkara melalaikan, perhiasan, senda gurau, permainan, memperbanyak harta, berbangga-bangga dengannya, memperbanyak keturunan, berbangga-bangga dengannya. Melalaikan. Yang berbicara ini Allah yang menciptakan dunia ini. Sehingga kita mesti harus sadar dan kembali ke rel yang seharusnya kita jalan di situ sebagai seorang muslim, untuk meraih keselamatan di ujung jalan nantinya. Yaitu kata Allah, perhatikan apa yang sudah kamu amalkan. Sudahkah kamu jaga sholat lima waktu? Jangan sampai karena harta ini kamu berdalih, kamu beralasan, saya bekerja, gak bisa ditinggal, saya sibuk, saya di kantor. Iya, sibuk di kantor, sibuk bekerja. Tapi bukankah yang memberikan rezeki kamu Allah? Dunia ini hanya sementara dan berapa tahun lagi kau akan meninggal. Dan jabatan, pekerjaan yang membuat kamu sibuk hari ini tidak akan menyelamatkanmu nanti di kuburanmu. Maka kerjakan ibadah, jalankan kewajiban, coba belajar lagi. Coba tata lagi kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, menata kehidupan kita menjadi lebih baik, mulailah dari sholat. Itu saja kata kuncinya, sholat. Coba lihat, sudahkah kita sholat subuh? Kita jaga sholat subuh, berjamaah di masjid. Tidak ada alasan, sama sekali tidak ada alasan seseorang meninggalkan sholat subuh, kecuali dia melalaikan, menganggap remeh ibadah ini. Andai kata dia terbang pesawat jam 6 pagi misalkan, dan dia harus ke bandara jam 4 subuh, jam 3 subuh, dia bisa bangun. Coba lihat manusia-manusia yang ada di bandara yang tidak pernah sepi, bandara-bandara mungkin yang di kota-kota besar. Mereka datang, sebagian mereka muslim, mereka bisa datang. Mereka bisa usahakan datang ke bandara jam 2 malam, jam 3 malam. Agar tidak lewat, agar tidak ketinggalan pesawat. Tapi kenapa mereka tidak mau menyempatkan dan memberikan porsi yang seharusnya mereka berikan untuk kewajiban mereka sholat subuh berjamaah? Maka ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan tentang hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan, "Wala takunu, jangan kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalai, tidak pernah belajar, tidak pernah mendengarkan kajian, tidak pernah baca Quran, tidak pernah mendengarkan nasihat. Hidupnya penuh dengan dunia saja, harta-harta dan harta." Keuntungan ini, keuntungan itu, bagaimana cara mendapatkan keuntungan ini, perusahaan ini, bisnis ini, itu saja yang dia pikirkan. Jangan menjadi orang-orang yang seperti itu, lupa kepada Allah. Yang akibatnya kata Allah, Allah pun melupakan mereka. Allah biarkan mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah biarkan kemana mereka mau berpaling. Mau berpaling ke kanan, Allah biarkan. Berpaling ke kiri, Allah biarkan. Allah tidak berikan hidayah, Allah tidak tunjuk, tidak berikan petunjuk, Allah tidak bimbing mereka. Sebab mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik. Kemudian Allah mengatakan, tidak sama penghuni surga dengan penghuni neraka.
Inilah akhir dari perjalanan manusia. Dunia ini akan terus berputar. Dan mungkin sekarang ini kita, penghuni bumi ini, mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu kemudian, kita akan meninggal dan terus berputar. Yang akan menghuni bumi ini, menjadi penghuni bumi ini adalah anak kita, cucu kita, keturunan-keturunan kita, dan kita akan dilupakan. Maka kita semuanya yang ada di muka bumi ini sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua amalan yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Dua amalan ini sangat luar biasa dalam Islam, yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kita akan mendapatkan husnul khatimah dengan dua amalan besar ini. Yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah seorang dari keduanya ataukah dua-duanya telah mencapai usia yang sepuh, fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan katakan ah kepada mereka. Jangan hardik mereka. Ucapan-ucapan yang baik, ucapkan ucapan yang baik. Waqfid lahumu janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu dengan penuh kerendahan, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan mereka, wahai Rabbku, ampunilah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Berbakti kepada orang tua. Orang-orang yang sukses di dunia ini, di antara kunci mereka sukses adalah mencari ridho dan restu orang tua. Kalau restu orang tua kita sudah dapatkan, insya Allah semua urusan kita akan mudah. Cari-cari tahulah apa kesukaan makanan kesukaan orang tua kita, kirimkan ke mereka. Cari-cari tahu apa mungkin barang kebutuhan yang mereka inginkan. Kita sebagai seorang anak mungkin sekarang sudah memiliki kecukupan, merantau pergi jauh. Kirimkan itu, apa yang disukai orang tua. Ketika kita tidak bisa pulang, maka setidaknya kita membahagiakan mereka dengan menelpon mereka, mengajak mereka bicara dengan ucapan yang lembut, menanyakan kabar, memberikan mereka hadiah, memberikan apa yang mereka senangi. Bikin orang tua tersenyum, bahagia dengan adanya kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan mudahkan rezeki kita. Lebih daripada itu, ini kewajiban seorang anak, berbakti kepada orang tua, dan dia akan dapatkan keberkahan di dunia, dan dia akan datang, dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua. Rasul mengatakan, ridho Rabbi fi ridho walidain. Ridho Rabb berada pada ridho kedua orang tua. Dan marahnya Rabb berada pada marahnya orang tua. Amalan yang kedua, membaca Al-Quranul Karim. Ini juga amalan yang akan mendatangkan barokah dalam kehidupan kita ini. Barokah di dalam toko kita, rumah kita. Barokah di dalam kita menjalani keseharian dengan rutin membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Al-Quran ini sendiri, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang kehilangan arah, petunjuk cahaya untuk mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan apa? Dengan dia mempelajari Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari Imam Muslim, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran ini akan datang di hari kiamat, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah Zahrawain. Al-Baqarah wa Surat Ali Imran, yaitu Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran.
Fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan. Karena dua surat ini nanti di hari kiamat datang seperti dua awan yang sangat tebal. Aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Atau seperti gerombolan burung-burung yang terbang. Tuhajani an ashabihima. Dua surat ini akan membela bagi para pembacanya. Iqra'u suratal Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Mengambil surah Al-Baqarah adalah barakah. Wa tarkaha hasrah. Meninggalkan surah Al-Baqarah adalah penyesalan. Yang akan menyesal nanti orang-orang yang meninggalkan surah Al-Baqarah. Wala yastati'uha al-batalah. Dan tidak mampu dilawan oleh para penyihir. Sediakan satu waktu khusus setiap hari di rumah kita, anak-anak kita kondisikan, istri taruh HP masing-masing, jangan ada yang pegang HP, baca Quran. Baca Al-Quran. Penuhi Al-Quran, penuhi rumah dengan lantunan-lantunan Al-Quranul Karim. Barokah akan datang. Akan turun ketenangan, tidak ada ribut, tidak ada cekcok. Allah akan turunkan barokah pada rumah tangga yang penghuninya baca Al-Quranul Karim. Sebelum tidur baca Al-Quran, setelah sholat subuh baca Al-Quran, setelah sholat maghrib baca Al-Quran. Terutama membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Dikarenakan setan tidak akan masuk ke rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Dua amalan ini kalau kita rutinkan, kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, kemudian kita merutinkan baca Al-Quranul Karim di toko kita, di tempat kita kerja, di saat kita sendiri, di saat kita bersama anak-anak. Dua ini kita rutinkan, insya Allah keberkahan akan mengiringi setiap langkah kita. Allah akan turunkan kemudahan. Allah akan berikan kepada kita hati yang lapang, rezeki yang lancar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggolongkan kita di antara orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk terus bisa berbekal dengan bekal ketakwaan dan ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu bernuansa Islami yang dirangkai juga dengan Mutiara Pagi Islam. Kita nantikan tepat pukul 6 kami hadirkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebijakan sektoral apa yang rasa Papua? Jadi kebijakan Papua yang rosok Papua atau kontekstual Papua?
2: Kami dari Dinas Kesehatan, kami akan stay 24 jam untuk melihat korban-korban.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, menilai Papua Barat Daya perlu memperkuat konsolidasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada aspek regulasi, investasi, pendanaan kreatif, dan program strategis.
1: Ketua Komisi Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, menilai Papua Barat Daya perlu memperkuat konsolidasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada aspek regulasi, investasi, pendanaan kreatif, dan program strategis. Hal ini disampaikan Felix dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, pimpinan legislatif, dan pemangku kepentingan di Papua Barat Daya. Menurutnya, kompleksitas persoalan di tanah Papua membuat pemerintah perlu memilah isu strategis yang dapat memperjuangkan secara bersama di tingkat pusat. Felix mengatakan salah satu agenda utama yang menjadi perhatian Komite Eksekutif adalah penguatan regulasi. Hal ini penting karena Papua memiliki karakteristik otonomi khusus dan desentralisasi asimetris yang membutuhkan kebijakan berbeda dengan daerah lain. Pertama, sektor pembangunan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, sertifikasi guru, kesehatan, tenaga spesialis hingga penguatan rumah sakit. Kedua, sektor pelayanan dasar infrastruktur termasuk pembangunan jalan, sumber daya air, transportasi, logistik serta elektrisitas kampung. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, perikanan, kehutanan, dan pertanahan. Sementara klaster 4 mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan termasuk kepegawaian, kewenangan badan kepegawaian negara, pendekatan teritorial serta resolusi konflik. Menurutnya keempat klaster tersebut tidak dapat ditangani komite eksekutif sendiri. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat di lapangan. Selain regulasi, Felix menilai investasi menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya.
2: Dan ini empat rukun yang kami sederhanakan yang harus kita lihat memang kompleks sehingga tidak bisa komite sendiri, tapi tentu Bapak Ibu pimpinan kepala daerah yang langsung di akar rumput yang mengetahui dinamika dari hari ke hari. Dan juga tadi Bapak Sekda Hebra sampaikan, ini kan situasi akar rumput ini yang kita Jakarta harus mengetahui. Dan kemudian kebijakan sektoral apa yang terasa Papua, jadi kebijakan Papua yang rosok Papua atau kontekstual Papua, atau kebijakan kehutanan, perikanan, sehingga nanti peraturan-peraturan yang lebih berbeda dengan undang-undang sektoral yang lain.
1: Felix menegaskan seluruh aspirasi dan usulan pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya akan dihimpun menjadi dokumen bersama untuk kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini dilakukan agar pembahasan di tingkat pusat tidak kembali dimulai dari awal ketika dilakukan pertemuan lanjutan. Ia berharap sisa waktu 2026 dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program yang masih memungkinkan disesuaikan dalam anggaran kementerian. Sementara itu, berbagai usulan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya harus dimulai dipersiapkan sejak sekarang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Paul Vincent Mayor mendorong Papua Barat Daya menjadi pilot project percepatan pembangunan di tanah Papua melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Komite Eksekutif Papua, dan pemerintah pusat.
1: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Paul Vincent Mayor mendorong Papua Barat Daya menjadi pilot proyek percepatan pembangunan di tanah Papua melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Komite Eksekutif Papua, dan pemerintah pusat. Hal tersebut dikatakan Paul Vincent Mayor saat menghadiri pertemuan bersama pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Komite Eksekutif Papua di Kota Sorong. Menurutnya percepatan pembangunan di 6 provinsi di tanah Papua tidak dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga diperlukan daerah percontohan sebagai langkah awal. Papua Barat Daya dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pilot proyek tersebut. Dia menjelaskan Komite Eksekutif Papua dibentuk sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di tanah Papua. Melalui lembaga tersebut, berbagai aspirasi dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan dikolaborasikan bersama DPD RI sebelum disampaikan langsung kepada presiden dan kementerian terkait. Dia menilai komunikasi, konsultasi, sinkronisasi, dan kolaborasi menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat realisasi lebih cepat. Paul juga mengusulkan adanya pertemuan rutin antara Komite Eksekutif Papua, para kepala daerah, pimpinan DPRD, dan presiden untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi di daerah. Dalam kesempatan ini, Paul juga menyoroti keterbatasan fiskal dihadapi sejumlah daerah di Papua Barat Daya seperti Kabupaten Raja Ampat, Tambrau. Ia menyebut berbagai kendala termasuk luasnya kawasan hutan lindung menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
3: Kalau kemarin saya kopi istilahnya Pak Jenderal, ini sumber daya alam diambil. Dari dulu sampai sekarang kita begini. Yang kaya raya menikmati di Jakarta, dan kita seakan-akan begini-begini saja, tidak bisa. Jadi kita sekarang datang belanja masalah, daftar inventaris masalah, dan kalau ada program-program tolong siapkan. serahkan, nanti kami komunikasi langsung dengan Pak Presiden. Presiden berikan petunjuk, walaupun di komite eksekutif juga sudah ada kewenangan untuk komunikasi langsung, telepon langsung ke kementerian dan lembaga. Setiap program-program kita yang tidak mampu APBD tangani, langsung APBN tangani. Begitu. Supaya kita jangan terlalu bebas di sini.
1: Paul Vincent Mayor menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dasar dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat, Darin Dimadika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan menyiapkan tim kesehatan untuk korban kebakaran di Kampung Baru, Kota Sorong. Laporan Husni Lain.
4: Dinas Kesehatan Kota Sorong menyiagakan tim kesehatan untuk membantu korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol Kampung Baru Kota Sorong. Kepala Dinas Kesehatan Jemima Elizabeth Lobat menyatakan meski belum ada keluhan kesehatan dari para korban kebakaran, namun tim kesehatan akan tetap memantau kesehatan warga terdampak. Warga diimbau untuk segera melapor ke petugas jika merasakan keluhan kesehatan selama berada di tempat pengungsian.
5: Kami dari Dinas Kesehatan, kami akan stay 24 jam untuk melihat korban-korban, warga yang menjadi korban di sini.
4: Jemima menambahkan, selaku ketua tim PKK Kota Sorong, pihaknya juga akan membantu korban kebakaran dengan memberikan makanan siap saji dan pakaian untuk anak-anak. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Lain melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Pendengar, FKUB Raja Ampat didorong untuk rutin membuka ruang dialog guna mencegah konflik keagamaan.
6: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat memfasilitasi sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dengan melibatkan Kementerian Agama. Sosialisasi dan dialog yang digelar di kantor Badan Kesbangpol ini menghadirkan narasumber Kepala Kementerian Agama Raja Ampat Agustinus T. Kombubui dan Ketua FKUB Raja Ampat Kosmus Mandoen. Dalam pemaparannya, Kepala Kemenak Raja Ampat Agustinus Kombubui mengapresiasi langkah Badan Kesbangpol dalam memfasilitasi sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama karena selama tahun 2026 belum pernah dilakukan dialog bersama antar umat beragama. Peran FKUB sangat penting dalam membuat ruang dialog dan diskusi untuk mencegah terjadinya konflik berbasis agama. Agustinus berharap FKUB tidak menjadi lembaga pemadam kebakaran karena bergerak saat atau setelah terjadi konflik. FKUB perlu terus membuka ruang dialog lintas agama untuk memitigasi konflik sehingga bisa mencegah sebelum masalah muncul. Kepala Kemenak mengingatkan bahwa FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah untuk membangun, memelihara, serta memberdayakan kerukunan umat beragama. Pemeliharaan kerukunan umat beragama dilakukan dengan menggelar dialog, menyerap aspirasi masyarakat, melakukan mediasi konflik keagamaan, serta sosialisasi terkait nilai-nilai toleransi.
7: Fungsi FKUB seperti hari ini kita dialog antar beragama, menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, mediasi konflik keagamaan. Yang keempat, mediasi konflik keagamaan, kadangkala FKUB dijadikan pemadam kebakaran. Ada masalah baru? Iya, baru rapat. Tapi kita harus pikir bagaimana supaya yang dari kebakaran baru rapat. Artinya pertemuan begini mungkin dalam perencanaan FKUB itu tiap 3 bulan, 4 bulan ada ketemu. Kantor FKUB ada di kami punya belakang kantor.
6: Sementara itu, Ketua FKUB Raja Ampat, Kosmus Mandoen, mendukung adanya ruang-ruang dialog dan komunikasi tokoh lintas agama guna mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat. Dialog memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencegah adanya miskomunikasi di lingkungan masyarakat. FKUB, kata Kosmus, selain berperan memberi rekomendasi dalam izin pendirian rumah ibadah, lembaga ini juga menjadi mediator konflik, serta sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam memelihara kerukunan dan mensosialisasikan sejumlah peraturan. Dalam menjalankan tugasnya, lanjut Kosmus, FKUB perlu bekerjasama dengan paguyuban, masyarakat, dan tokoh lain untuk selalu menghidupkan kerukunan. Saat umat rukun dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, maka pemerintah bisa semakin maksimal dalam membangun daerah sesuai dengan visi dan misinya.
8: Fungsi utama dari Forum Kerukunan Umat Beragama adalah memfasilitasi dialog atau menjadi ruang komunikasi dan silaturahmi bagi tokoh-tokoh dari berbagai agama guna mencegah miskomunikasi di dalam masyarakat. Ya, jadi kita akui bahwa dalam memfasilitasi dialog ini kita belum melaksanakannya, tetapi ini penting karena dalam rangka mencegah miskomunikasi di tengah masyarakat.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Raja Ampat memiliki komposisi Dewan Penasehat dengan posisi ketua dijabat Bupati, Wakil Ketua Kepala Kementerian Agama, dan Sekretaris Kepala Badan Kesbangpol. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: IKAL Jatim Setanah Papua menggelar musyawarah besar kedua.
4: Musyawarah Besar MUBES 2 Ikatan Alumni Jawa Timur IKAL Jatim Setanah Papua digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya dengan mengusung tema Transformasi IKAL Jatim Menuju Organisasi Alumni yang Profesional, Mandiri, dan Berdaya Saing. Dalam MUBES tersebut, Yohanes Momot terpilih sebagai Ketua IKAL Jatim Setanah Papua. Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina IKAL Jatim Setanah Papua, Paulus Waterpau, menyatakan saat ini Tanah Papua menjadi perhatian dari pemerintah pusat sehingga peran aktif seluruh masyarakat diperlukan dalam menjaga dan merawat Tanah Papua dengan berbagai kegiatan yang positif. Paulus Waterpau juga mengajak agar masyarakat meningkatkan kebersamaan dengan bekerja pada bidang masing-masing serta sumber daya alam yang ada di Tanah Papua bisa dikelola dengan baik guna kepentingan masyarakat. Dengan demikian, IKAL Jatim juga bisa ikut terlibat dalam membantu pemerintah daerah.
9: Seluruhnya memberikan perhatian kepada Papua. Artinya bahwa Papua harus dirawat dengan baik. Papua harus dijaga. Nah, salah satu yang tadi saya singgung depan saya, sarasehan, apa jenisnya, diskusi-diskusi singkat, anjang sana, itu bagian daripada perawatan bersama kita. Satu dua orang berbuat atas nama IKAL Jatim, atas nama seduluran kita semua, atas nama yang lain, dan mewakili pemerintah, tentu menjawab semua persoalan yang ada di Tanah Papua.
4: Dirinya berharap forum alumni ini bukan saja untuk mengenang masa-masa pendidikan di tanah rantau, tapi bagaimana para alumni bisa memberikan kontribusi dan gagasan kepada pemerintah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakiran BMKG Sorong. Retno, silakan.
10: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Senin 27 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 15 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang mencapai lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, Raja Ampat Sorong, Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada dua waktu, yaitu pukul 4 hingga 6 WIB, dan pukul 18.30 hingga 19.30 WIB.

Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah Anda dengarkan berita Sorong pagi ini, dan jangan lewatkan di pukul 8 pagi nanti kami akan hadirkan Halo RRI-nya. Kita akan dialog pendengar ya di pukul 8 pagi nanti terkait mengejar mutu pendidikan di pulau-pulau, dan nanti akan melalui jalur telepon kita akan menghubungi narasumber dari Raja Ampat pendengar. Baik, yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung bersama kami, Lawobok. Salam sehat selalu ya. Selamat beraktivitas di hari ini, di minggu terakhir di bulan Juli.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka,
2: meraih cita-cita. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

merayap tanpa suara menggerogoti amanah yang dijaga, uang rakyat yang mestinya berguna sering hilang entah kemana.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro3 di Jakarta turut menyiarkan warta berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefah.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nestara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Baji Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nestara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
7: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Nistara. Itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nyastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
8: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurut dia aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
9: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBH CHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
10: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600 ribu, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH CHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
11: Dananya dari DBH CHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
9: Melalui penyaluran BLT DBH CHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arung Kusuma melaporkan.
4: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
12: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
13: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
14: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatangkan.
13: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama dua pekan terakhir, sedikitnya tiga dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
15: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada tiga dukuh, dukuh pesantren, dukuh Ringpitu, dan dukuh Gembiang.
13: Secara keseluruhan, terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah singgah Cefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
16: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Cefor Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
17: Rumah Singgah Cefor Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
18: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampre.
17: Di sela-sela jadwal pengobatan,

bersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.

0: Internasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sapa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi.

0: Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CV Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CV Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya. Ya memiliki peringkat 5 besar dunia, jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0, dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
0: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
2: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap. Rang

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Sorong pagi ini.
5: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, pagi ini Halo RRI, kita akan membahas terkait mengejar mutu pendidikan khususnya di pulau-pulau terluar di Raja Ampat. Dan pendengar, pendidikan menjadi hak setiap anak bangsa di mana mereka berada. Namun menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu di pulau-pulau terluar, ya khususnya di Raja Ampat, punya tantangan tersendiri dari keterbatasan akses transportasi, pemerataan guru, sarana prasarana, hingga upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar anak-anak kita di pulau terluar khususnya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat, Bapak Seth Demas Sauyai. Saya coba langsung sapa. Selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi.
1: Ya, Pak Demas, terima kasih sebelumnya sudah berkenan kami hubungi untuk Halo RRI pagi hari ini.
2: Iya.
1: Baik, Pak Demas, ini kalau terkait mengejar mutu pendidikan khususnya di pulau-pulau terluar, di Raja Ampat kan begitu banyak pulau-pulau terluar. Nah ini sampai saat ini gambaran umum kondisi pendidikan di Raja Ampat khususnya di pulau-pulau terluar seperti apa, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau bicara soal pendidikan atau mutu pendidikan yang di Raja Ampat, memang membutuhkan strategi khusus ya, karena terkait dengan persoalan wilayah geografis Raja Ampat yang begitu rumit dan begitu luas. Nah, oleh karena itu bagi kami yang selama ini kami lihat masih ada beberapa persoalan-persoalan mendasar. Kalau kita bicara mengenai mutu pendidikan di Kabupaten Raja Ampat. Ya, yang pertama mungkin perlu pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini, khususnya Dinas Pendidikan, banyak hal-hal mendasar yang mesti kita selesaikan sampai dengan hari ini. Itu bicara soal pemerataan akses pendidikan, kemudian pemetaan terhadap peningkatan kualitas guru, kemudian juga penguatan sarana dan prasarana. Ini hal-hal mendasar yang mesti kita selesaikan. Nah, sampai dengan hari ini kan yang paling menjadi hal persoalan yang mesti kita selesaikan adalah pemerataan guru. Ini hal yang paling urgent. Karena kalau kita bicara mutu pendidikan di Kabupaten Raja Ampat. Ini sampai dengan hari ini wilayah Kabupaten Raja Ampat mungkin sebagian besar itu adalah sekolah-sekolah yayasan. Namun sampai dengan saat ini distribusi pemerataan guru di Raja Ampat memang mengalami persoalan. Saya pikir ini juga bukan juga terjadi di Raja Ampat saja, tapi di wilayah hampir di seluruh Indonesia juga kasusnya sama. Tetapi khusus di Raja Ampat, kami berharap sangat kepada pemerintah dalam hal ini, khususnya Dinas Pendidikan, supaya dalam waktu dekat pemerataan guru menjadi sesuatu yang harus diselesaikan dalam waktu yang secepatnya. Karena ini yang paling krusial sampai dengan hari ini.
1: Baik. Baik, Pak Zaki, sekitar 2 tahun lalu saya kebetulan ke sana, Pak. Kebetulan kita ke mana namanya? Daerah mana itu namanya? Sekitar akan ada 2 tempat petik bintang kah apa itu namanya? Nah, di situ kan banyak pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar situ. Ada seorang anak masih usia sekitar 14-15. Saya tanya kenapa tidak sekolah, karena itu di hari sekolah. Dia bilang sudah tidak sekolah, cuma sampai SMP saja karena terkendala masalah tempatnya yang jauh, katanya sekolahnya di Waisai begitu. Dan ini menyikapi hal seperti ini, mungkin mereka bukan hanya satu, mungkin banyak ya anak-anak di Raja Ampat yang belum mengenyam pendidikan dengan layak begitu, Pak.
2: Iya, memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa wilayah geografis Raja Ampat menjadi tantangan tersendiri bagi mutu pendidikan yang ada di Raja Ampat. Makanya mungkin kasus yang salah satu kasus yang seperti tadi Mbak sudah sampaikan bahwa sistem pola asrama harus dilakukan di wilayah-wilayah kepulauan, karena inilah yang paling menjadi situasi hal yang mesti kita lakukan dalam waktu dekat. Karena seperti yang pernah kita dapati di lapangan bahwa memang beberapa sekolah yang seharusnya pola asrama Okay. Oleh karena wilayahnya di kepulauan, mm-hmm. seharusnya dilakukan pola asrama, tetapi tidak dilakukan.
1: Baik.
2: Nah ini kan sangat disayangkan.
1: Okay.
2: Nah, akhirnya akan mempersulit jenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya seharusnya SMP kemudian melanjutkan ke SMA karena faktor jarak yang jauh. Nah ini menjadi salah satu.

0: Ya.
1: Kalau di YC-nya sendiri ada asramanya atau gimana, Pak?
0: Kalau sebagian sekolah, misalnya sekolah-sekolah kejuruan itu sebagian
1: Sebagian
0: ada
1: ada.
0: asramanya.
1: Baik, baik.
0: Ya.
1: Oke. Nah, kalau bicara Anda selaku dari Ketua DPRK sendiri, seberapa besar komitmen DPRD sendiri untuk mendukung mungkin dari anggarannya, fasilitas semuanya di sektor pendidikan?
0: Ya, saya pikir kalau dari kami DPRK Kabupaten Raja Ampat, kami memang sudah meminta, sudah menyampaikan kepada pemerintah, bahkan berkomitmen dengan pemerintah bahwa prioritas pendidikan di Raja Ampat, bahkan ya karena kebetulan saya sebagai fraksi otonomi khusus,
1: Ya.
0: Maka saya akan berbicara dari sudut pandang undang-undang otsus, bahwa pendidikan menjadi satu hal yang prioritas untuk kita membangun SDM yang ada di Kabupaten Raja Ampat.
1: Baik.
0: Dan kami cukup berkomitmen dalam hal ini, menyampaikan kepada pemerintah daerah supaya tetap anggaran dan otonomi khusus yang sudah dianggarkan, sudah menjadi mandatory spending daripada undang-undang otsus, harus benar-benar dilakukan.
1: Baik. Nah, ini kalau terkait tadi salah satunya terkendala guru juga, pengajarnya. Ini untuk peningkatan kesejahteraan misalnya, atau setidaknya jangan kesejahteraan dulu lah, Pak. Bagaimana memenuhi guru-guru yang bisa mengajar, mau mengajar, mengabdi, khususnya di pulau-pulau terluar?
0: Ya, saya pikir kalau persoalan mengabdi, saya pikir semua teman-teman, bahkan tenaga-tenaga guru yang ada, mereka mau bersedia ditempatkan. Tetapi kan kita kembali lagi kepada fasilitas pendukung lainnya.
1: Okay.
0: Misalnya tempat tinggal. Nah, ini kan hal-hal yang mesti kita lihat dulu sebelum kita menempatkan tenaga-tenaga guru ke sana.
1: Baik.
0: Karena inilah yang akan menjadi masalah, persoalan di lapangan ketika bicara soal kesejahteraan guru. Ya, kesejahteraan guru dalam hal ini bagaimana dia punya tempat tinggal, bagaimana dia punya... Nah, ini hal-hal dasar yang harus kita selesaikan. Ini belum bicara soal anggaran dan sebagainya. Gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini kan yang menjadi soal sampai dengan hari ini.
1: Baik. Jadi bisa dipastikan untuk pemenuhan guru masih belum maksimal juga di sana, Pak, ya?
0: Ya, belum maksimal. Distribusinya belum merata.
1: Baik. Nah, ini... Oke, salah satunya mungkin dengan sarana-prasarana dulu, fasilitas tempat tinggal dan lain-lain. Tapi apa yang diupayakan dalam arti untuk bisa mencerdaskan anak-anak di Raja Ampat ini kan perlu kerja keras nih, Pak. Seperti apa ini jadinya?
0: Ya, saya pikir hal-hal yang mungkin sudah dari awal saya sampaikan itu, kalau bicara soal mutu, nah ini kan bicara soal fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.
1: Oke.
0: Nah, dalam konteks di Kepulauan Raja Ampat memang kalau kita bicara soal pemerataan mutu pendidikan di Raja Ampat memang sesuatu yang sangat-sangat menjadi tantangan tersendiri. Tetapi demi meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Raja Ampat, kita berharap pemerintah daerah dalam hal ini punya kiat-kiat khusus lah. Tetap kami sebagai DPRK Raja Ampat, kami akan mensupport dalam hal ini, akan ada pembahasan bersama, kemudian bagaimana mencari solusi-solusi yang terbaik. Nah, itu tetap kami akan lakukan. Tetapi kami ingin menyampaikan kepada Pemda dalam hal ini bahwa ada hal-hal krusial yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kita tidak bisa menunggu, misalnya bagaimana biaya terhadap pendidikan ini harus secepatnya dilakukan supaya pembangunan-pembangunan untuk fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya infrastruktur. Ya, kalau bisa pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal dinas pendidikan berkolaborasi dengan misalnya Kominfo dalam hal ini, akses informasi dan sebagainya harus dilakukan. Nah, karena kalau bicara soal pemerataan kan ini bicara soal akses informasi juga ini.
1: Okay,
0: apalagi dengan sistem pendidikan yang sekarang harus berbasis online dan sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, ini hal-hal yang mesti kita selesaikan.
1: Baik. Baik, Pak. Ini kalau dari DPRK sendiri, bagaimana pengawasan DPRD sendiri turut berpartisipasi mengawasi langsung terhadap pelaksanaan program pendidikan di daerah terpencil ini, tantangan besar juga nih, Pak. Silakan.
0: Iya, benar. Ya, memang kami sendiri dari DPRK sendiri dalam hal pengawasan dan sebagainya, kami tetap akan melakukan kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan.

0: dalam hal ini, ya bagaimana memastikan supaya semua infrastruktur pendukung yang ada di Kabupaten Raja Ampat, bahkan yang sudah masuk dalam program-program pemerintah, harus semua berjalan, karena ini kan dibutuhkan sekali.
1: Betul.
0: Ya, saya ambil contoh, misalnya hal-hal yang kami coba selesaikan adalah bagaimana supaya sistem pola asrama itu dilakukan dalam waktu dekat. Karena ini hal yang sangat sangat dibutuhkan saat ini.
1: Baik. Yang paling urgent ya. Nah, ini baik. Pak, ini kalau bicara tentang kebijakan-kebijakan ini yang mungkin tadi Bapak sudah sampaikan, ini sangat-sangat mendesak dan urgent, harus segera di ini kan ya. Cuman kan itu butuh waktu, butuh duit, uang juga. Tapi untuk setidaknya upaya yang harus dilakukan sambil menunggu nih koordinasi dan segala rupa, bagaimana untuk tetap anak-anak bisa mengenyam pendidikan yang layak, karena kalau tadi Bapak bilang ini dari pulau-pulau terluar, mereka ujian pasti mungkin larinya ke WSI ya, ke tempat yang selama ini, sehingga kemarin target apa namanya kelulusan juga tidak sebanyak misalnya kita yang di kota atau kabupaten lain di Papua Barat Daya, Pak.
0: Halo.
1: Ya, baik. Ini kalau terkait meskipun ini kan sudah sampai saat ini lagi diupayakan baik koordinasi dan segala rupa untuk fasilitas dan segala macam, Pak ya. Tapi untuk sambil menanti ini, apa yang diupayakan agar anak-anak di Raja Ampat bisa mengenyam pendidikan layak begitu? Karena ini kan butuh waktu.
0: Iya. Saya pikir begini, kemarin kan dari Kementerian Dinas Pendidikan, ini bicara soal keterbatasan guru tadi.
1: Ya.
0: Nah, karena kalau bicara infrastruktur ya kita kan butuh anggaran dan sebagainya. Betul, betul. Tapi kita bicara soal hari ini bicara soal tenaga guru yang sangat terbatas. Karena ada beberapa sekolah, khususnya sekolah-sekolah yayasan, karena saya pikir sebagian besar juga sekolah-sekolah yang ada di Raja Ampat itu adalah sekolah-sekolah yayasan pendidikan Kristen, tapi juga ada YAPIS.
1: Yeah.
0: Nah, itu kan kekurangan-kekurangan guru ini. Nah, saya pikir distribusi guru yang hari ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan. Nah, saya pikir sudah ada instruksi dari Kementerian Pendidikan bahwa kemarin mungkin P3K yang tidak bisa dimasukkan ke yayasan sudah harus dikembalikan kepada yayasan. Nah, ini hal yang harus dilakukan dalam waktu dekat untuk menjawab semua persoalan pendidikan yang hari ini masih terdapat ketimpangan antara sekolah yayasan dan sekolah negeri.
1: Jadi bahkan sekolah yayasan pun masih juga terkendala dengan pengadaan gurunya ya, Pak, ya?
0: Ya.
1: Termasuk yayasan. Okay. Baik. Nah, ini jadi P3K guru P3K kemarin itu berarti belum dimaksimalkan untuk ditempatkan baik di yayasan maupun negeri begitu.
0: Khususnya yayasan, karena khususnya di negeri yayasan. Kan rata-rata di negeri, ya saya ambil contoh kasus sederhana, ada beberapa sekolah di Raja Ampat yang secara kuantitas mungkin siswanya tidak seberapa, tetapi justru gurunya lebih banyak. Nah, itu sekolah-sekolah negeri.
1: Oh.
0: Nah, dan hal ini terjadi terbalik dengan sekolah-sekolah yayasan. Nah, ini yang kita berharap, saya pikir sudah ada instruksi juga dari Kementerian Pendidikan, bahwa semua kepala-kepala daerah, bahkan dinas-dinas pendidikan, segera melakukan distribusi guru mulai dari sekolah-sekolah negeri untuk didistribusikan lagi, dibagikan sesuai secara, ini kan merata kepada sekolah-sekolah yayasan.
1: Oke. Nah, ini menarik sekali. Tadi Bapak sampaikan ternyata di sekolah-sekolah negeri pun guru-gurunya sebenarnya banyak, muridnya yang sedikit. Ini masalah juga, Pak ya?
0: Ya, itu persoalan sebenarnya.
1: Oke. Nah, jadi begini, maksud saya di misalnya di satu pulau kan tidak semuanya murid ada di situ, misalnya yang SD berapa, SMP ataupun SMA, bahkan mungkin ada pulau yang tidak ada sekolah SMA atau SMP-nya begitu. Maksud saya upayanya sepertinya supaya anak-anak yang dari pulau-pulau terluar itu mungkin bergabung di distrik atau pulau mana yang memang memenuhi target atau bagaimana?
0: Ya, Mbak, memang kalau bicara soal ini kan, ya, bicara soal akses ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana sekolah-sekolah ini, misalnya siswa-siswanya yang dari SD, kemudian ke SMP,
1: betul.
0: Kemudian selanjutnya harusnya ke SMA.
1: Iya.
0: Nah, tetapi misalnya di wilayah itu tidak ada SMA dan sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Memang di beberapa wilayah kami itu sudah ada sekolah-sekolah SMA, tetapi karena jaraknya jauh.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Dibutuhkan fasilitas-fasilitas pendukung seperti asrama. Nah, karena ini kan yang saya dapati di lapangan waktu reses, bahwa ternyata kan guru SMA yang bersangkutan mengeluh. Ini bagaimana ini Pak, kok siswa-siswanya tidak melanjutkan ke sini, malah ke WSI. Nah, saya bilang, nah, sekarang kita lihat kembali fasilitas apa yang sekolah ini tawarkan supaya siswa-siswa ini mau dan mendaftar di sini. Nah, rata-rata kan siswa kita kan hampir ke WSI, ke ibu kota. Nah, sedangkan ada hal-hal lain yang mesti menjadi pertimbangan. Baik. Kemampuan orang tua dalam hal ekonomi. Nah, ini hal-hal yang seharusnya menjadi pertimbangan. Makanya untuk mengakses sekolah-sekolah yang terdekat di sekitar wilayah itu, tetapi kemari lagi, ini kan wilayah kepulauan.
1: Baik.
0: Perlu dilewati lewat lautan.
1: Betul.
0: Nah, ini kan menjadi problem sebenarnya.
1: Ya. Baik. Pak Zed, ini apa yang ingin disampaikan untuk khususnya masyarakat, pemerintah, termasuk ke guru yang ada di Raja Ampat untuk bisa bersama-sama membangun pendidikan yang lebih berkualitas?
0: Saya pikir kembali ke komitmen, okay. Bahwa visi misi dari Bupati juga menjadi hal yang mesti harus hari ini ditindaklanjuti dan diimplementasikan dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang ada.
1: Baik.
0: Oleh karena itu, saya berharap kepada dinas, kemudian baik itu dinas pendidikan, kemudian teman-teman dinas-dinas yang lain berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya Kominfo perlu berkolaborasi karena kebutuhan-kebutuhan pendidikan hari ini membutuhkan akses informasi.
1: Baik.
0: Kemudian bagaimana komitmen pemerintah untuk melihat tenaga-tenaga guru kita. Ya, itu dalam jangka pendek yang harus dilakukan. Bagaimana mereka punya kesejahteraan yang ada di tempat tugas. Ya, karena ini bukan sesuatu yang menjadi rahasia umum lagi, bahwa banyak sekali tenaga-tenaga guru yang sebagian besar waktunya tidak ada di tempat tugas. Nah, ini kan menjadi hal yang mesti menjadi koreksi juga sebenarnya.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini makanya kami dari DPRK juga berharap sangat supaya mari kita bersama-sama berkomitmen bahwa ke depan tantangan pendidikan kita akan semakin sulit. Baik. Nah, oleh karena itu mesti membangun sesuatu di hari ini untuk bisa menjadi pijakan kita ke depan.
1: Baik. Terakhir Pak, untuk pesan juga untuk bagaimana target yang ingin dicapai untuk 5 tahun ke depan terkait mutu pendidikan Raja Ampat?
0: Ya, saya pikir target pendidikan untuk Kabupaten Raja Ampat mestinya kita berharap bahwa dalam 5 tahun ke depan semua sekolah-sekolah, baik itu swasta maupun negeri di Kabupaten Raja Ampat, seluruhnya, semua mendapatkan akses pendidikan yang sama, tenaga guru yang sama, kemudian mutu juga seharusnya mendapatkan posisi yang sama. Tidak boleh ada lagi ketimpangan-ketimpangan antar wilayah. Nah, ini yang mesti menjadi target kita bersama dalam membangun mutu pendidikan ke depan.
1: Baik.
0: Nah, sangat tidak mungkin ketika kita mengharapkan mutu pendidikan tapi masih terjadi ketimpangan-ketimpangan antara sekolah swasta dan sekolah negeri, antar wilayah satu dengan wilayah satu.
1: Baik. Ya. Baik Pak Z, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Sukses, mudah-mudahan ini menjadi impian yang bisa diwujudkan untuk anak-anak Raja Ampat.
0: Baik, terima kasih. Baik,
1: terima kasih Pak Z. Salam sehat selalu. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada dan juga pemirsa, Halo RRI masih hadir untuk Anda pagi ini terkait pemerataan mutu pendidikan di pulau-pulau terluar yang ada di Raja Ampat. Kalau tadi kita sudah bersama anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Raja Ampat, iya, Bapak Herman Fransor. Saya langsung sapa. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Pak Herman, pagi. Ini terkait, iya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan melalui line telepon untuk kita dialog pagi hari ini di Halo RRI. Ini terkait, kalau tadi kita sudah ngobrol dengan dari pihak DPRK sendiri Raja Ampat, dan banyak ternyata kendala permasalahan yang ada terkait mutu pendidikan yang ada di Raja Ampat. Dari Dinas Pendidikan saat ini masih banyak memang kasusnya, seperti bagaimana, Pak, kondisinya saat ini di Raja Ampat?
2: Saya pikir hari ini kaitan dengan mutu pendidikan,
1: ya,
2: kami di Dinas Pendidikan ini kan sebenarnya hanya bekerja untuk kemudian mengejar apa mutu pendidikan, ya, anak-anak yang berada di tingkat pendidikan di Raja Ampat. Ya. Nah, persoalannya adalah bahwa hari ini kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang berkepulauan,
1: ya,
2: ini membuat sedikit ada perbedaan pelayanan pendidikan di kami dibanding dengan teman-teman yang berada di kota. Iya. Memang kondisi geografis ini menjadi kesulitan yang cukup tinggi.
1: Baik.
2: Bagi kami, dan tapi saya pikir itu tidak akan pernah membuat kami menyerah untuk melayani masyarakat Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat.
1: Oke. Bagaimana strategi Bapak sendiri dari selaku Kepala Dinas untuk bisa adanya pemerataan guru? Tadi memang banyak masalah terkait masalah fasilitas dan segala macam, guru juga di sekolah-sekolah terpencil. Seperti apa nih, Pak?
2: Kita memang ada berbagai macam persoalan kaitan dengan guru yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Saya pikir saya patut berterima kasih karena hari ini kami ada punya tunjangan-tunjangan yang kemudian bisa menjadi alat bantu bagi kami untuk tetap mempertahankan guru-guru yang berada pada yang bertugas pada daerah-daerah yang terluar. Tapi juga memang ada beberapa soal juga sebenarnya, misalnya tunjangan pesisir. Baik. Misalnya tunjangan pesisir kami lagi usahakan karena untuk tunjangan-tunjangan pesisir itu di daerah-daerah yang misalnya di daerah Kepulauan Ayau sana, dia itu tidak termasuk daerah yang sangat terluar. Sementara persyaratan untuk mendapatkan tunjangan itu adalah satu daerah harus dikategorikan sebagai daerah sangat-sangat terpencil.
1: Okay. Nah,
2: ada beberapa daerah yang di kota, yang dekat dengan kota masuk dalam kategori daerah sangat terpencil, sehingga mereka dapat. Sementara yang paling jauh di Ayau sana ada beberapa sekolah juga yang tidak dapat. Memang saya sudah dapat informasi itu bahwa ada standar-standar yang kemudian membuat sehingga Kementerian Desa yang saya dapat informasi itu menetapkan standar bahwa daerah ini masuknya daerah sangat terpencil, daerah yang cukup terpencil aja gitu. Nah, itu membuat membuat teman-teman saya, teman-teman guru saya di daerah sana, mereka komplain, Pak, Bapak, kami tugasnya di daerah yang paling terluar. Paling terluar, kami tidak dapat tunjangan itu, sementara teman-teman yang dekat kota dapat.
1: Okay.
2: Nah, saya sudah cek ke teman-teman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan mungkin kami mencoba untuk intervensi ke Kementerian Desa, sehingga mungkin pola penilaian itu bisa diubah begitu.
1: Baik, jadi ini sebenarnya bukan urusan juga, tapi menjadi perhatian, ya. Jadi ini upayanya seperti apa, Pak? Salah satunya ini kalau bilang mutu pendidikan harus dari guru utamanya.
2: Kita berharap, baru ketika kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, saya melakukan pemetaan terhadap semua guru-guru kami yang ada di daerah-daerah luar.
1: Baik.
2: Dan memang sekolah-sekolah kami yang berada di luar kota Waisai itu mengalami kekurangan guru yang bagi saya cukup signifikan, dan ini akan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan yang hari ini kita bicarakan itu.
1: Baik.
2: Itu. Nah, saya memang dapatkan bahwa banyak sekolah-sekolah kami di daerah-daerah luar, di luar kota Waisai itu yang memang mengalami kekurangan guru yang cukup banyak. Nah, karena itu saya mencoba untuk membuat kebijakan bahwa guru yang berada di luar kota Waisai, kabupaten di kota Waisai itu tidak boleh masuk ke kota Waisai. Karena kalau kita kasih masuk guru ke kota Waisai, itu akan membuat kita mengalami kesulitan yang tambah parah lagi gitu, Bu. Yang berikut saya masih ingat ketika urusan pendidikan menengah SMA-SMK ini dipindahkan ke provinsi pada waktu itu, kami bergabung dengan Papua Barat.
1: Yeah.
2: Nah, itu saya sudah sampaikan kepada mereka, silakan urusannya pindah. Tapi kalau saya jangan urusannya pindah, pengawasannya yang berpindah.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga teman-teman di provinsi itu yang punya kewenangan untuk mengatur perpindahan guru. Sehingga mereka bisa ngatur misalnya, oh di Kota Sorong sudah terlalu banyak, oh dipindahkan lagi ke Raja Ampat, begitu. Hari ini yang terjadi adalah ketika kewenangan itu pindah ke provinsi, banyak teman-teman saya guru di Kabupaten Raja Ampat yang berpindah ke kota-kota. Dan itu membuat kami menjadi lebih sulit, susah lagi gitu, Bu.
1: Jadi, masalah.
2: Kalaupun satu waktu nanti saya ada informasi katanya mau dikembalikan ke provinsi, satu waktu misalnya saya berharap jangan lagi pindahkan guru-guru kami dari Raja Ampat, karena kami sudah sangat-sangat susah karena mengalami kekurangan guru itu, Bu.
1: Pak Kadis, ini kan kalau bilang ini banyak memang masalah yang ada di Raja Ampat, khususnya anak-anak yang di Pulau Telur ya, untuk bisa mengenyam pendidikan yang layak ya. Terlepas dari itu, anak-anak kan harus tetap dorong, mau tahu ini guru model-model bagaimana, dapat tunjangan atau tidak, tapi saya tetap harus sekolah. Ini upayanya bagaimana mereka bisa merata semuanya, termasuk yang di Pulau Terluar?
2: Yang pasti yang pertama saya lakukan adalah pengawasan ketat kepada semua guru.
1: Baik.
2: Saya begitu masuk pada dilantik dalam jabatan kepala dinas, setelah melakukan pemetaan, itu banyak guru yang tidak berada di tempat tugas.
1: Nah, itu dia tadi Pak, banyak dari DPRK juga bilang, betul.
2: Itu.
1: Tidak hadir.
2: Itu persoalan. Mm-hmm. Nah, setelah saya mendapatkan itu, maka saya sudah kemudian lapor ke Bupati, dan Bupati bilang, silakan kamu. Dan saya sudah kemudian menahan semua gaji guru yang tidak pernah bertugas. Dan itu miris sekali, Bu, miris sekali kondisinya. Itu bisa ada yang satu tahun tidak ada, satu tahun tidak di tempat tugas, 6 bulan, 3 bulan, dan itu sudah kami tahan. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka, yang malas kami tidak lagi proses gajinya.
1: Baik.
2: Kalau itu tidak kami lakukan, maka itu susah sekali, Bu.
1: Betul.
2: Yang kedua, saya sudah pastikan kepada staff saya di kantor bahwa setiap hari Sabtu itu saya harus turun ke sekolah-sekolah, Bu.
1: Baik.
2: Untuk memantau kondisi keberadaan guru. Kalau itu tidak dilakukan, itu akan menimbulkan persoalan besar. Karena itu gurunya ada di kota Waisai, mereka datang ke dinas, mereka pergi ke dinas, padahal di lapangan mereka enggak ada. Sehingga saya sudah bilang sama staff saya, setiap hari Sabtu tugas kita adalah memastikan guru-guru tetap berada di sekolah. Kita ke sekolah.
1: Okay.
2: Kita lihat langsung lokasi ke sekolah. Walaupun memang lokasi kondisi geografis kita itu dengan kondisi alam yang super-super susah, itu menjadi hambatan tersendiri. Tapi saya sudah sampaikan, hari ini kami belum bisa melakukan kegiatan itu karena hari ini lagi musim angin selatan.
1: Ya.
2: Jadi pimpinan saya sudah sampaikan untuk sementara di stop dulu, cintikan dulu karena ini lagi angin selatan, jangan bikin soal dulu gitu.
1: Oke, baik.
2: Biasanya Bu, kami punya model kebiasaan di sini adalah masuk lebih lambat, libur lebih cepat gitu. Nah, ini harus kami pantau baik, Bu.
1: Banyakkan liburnya, Pak.
2: Pantau baik.
1: Baik.
2: Iya, jadi biasanya satu minggu setelah apa namanya waktu masuk sekolah, mm-hmm. awal tahun pelajaran itu harus mm-hmm. kami pantau, karena mereka ini bisa kalau tidak dipantau bisa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bahkan 2 bulan sekolahnya tidak dibuka, karena mm-hmm. saya lihat aspek pengawasannya mm-hmm. kurang sekali gitu.
1: Okay.
2: Maka yang harus kami lakukan adalah segera mengawasi itu. Kami harus mengawasi untuk memberitahukan kepada semua pimpinan di semua setiap sekolah bahwa masuknya tanggal sekian, maka jadwal kalender pendidikan misalnya masuk di bulan Juli tanggal 19, ya kamu harus masuk tanggal 19. Kalaupun dia ada sedikit hal-hal yang menghambat ya, mm-hmm. mungkin 1-2 hari kemudian sekolahnya harus segala dibuka.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Baik. Nah, ini kalau misalnya ada guru yang sampai berbulan-bulan bahkan setahun. Nah, ini untuk mengatasi, selain istilahnya kan akan berimbas untuk anak-anak gitu. Bagaimana, Pak?
2: Saya sudah mendapat formula yang tepat untuk memberikan stressing bagi teman-teman saya guru yang tidak pernah datang petugas. Mm-hmm. Kita berharap hari ini kita mau pecat.
1: Baik.
2: Tapi kalau kita pecat maka kita akan semakin mengalami kesulitan guru lagi. Nah, yang saya lihat adalah ini menjadi pola, menjadi sistem yang sudah terbiasa. Mereka mau masuk 1 bulan, tidak masuk 1 bulan, itu hal biasa. Maka yang harus kami lakukan adalah memperketat pengawasan. Nah, ketika saya lihat begitu saya tahan gajinya, tiba-tiba besoknya muncul. Oh, berarti ini sumber soalnya di sini gitu. Selama ini karena mereka gajinya tidak pernah ditahan, jadi mereka nyaman-nyaman saya gitu. Begitu gaji ditahan, mereka ke kantor, baru kami ketahui bahwa minta maaf, gaji kita bisa bayarkan ketika kamu kembali mengajar.
1: Baik.
2: Bagi saya ini yang harus kami lakukan, perketat pengawasan terhadap keberadaan guru di setiap sekolah gitu.
1: Baik. Pak Herman, ini kalau tadi menurut dari Otsus DPRK Jambat, Pak Z. Demas mengatakan bahwa salah satu upayanya yang harus dilakukan yaitu ketika di pulau-pulau terluar misalnya adanya asrama supaya mereka tidak jauh-jauh, misalnya sekolah, melanjutkan sekolah ke ibu kota kabupaten di Waisai. Bagaimana nih menurut Bapak?
2: Kami hari ini dengan kondisi Kabupaten Jambi yang seperti begini, maka yang paling bisa kami lakukan adalah mendekatkan sekolah ke masyarakat begitu.
1: Baik.
2: Jadi kalau dulunya itu kan sistemnya di kampung-kampung, di beberapa kampung itu dibuat satu SMA misalnya, semua kumpul sekolahnya di situ.
1: Iya.
2: Tapi ketika mereka ke situ, maka kita butuh asrama. Tapi sekarang karena kondisi hari ini Raja Ampat sudah menjadi kabupaten sendiri, sehingga yang kita lakukan adalah mendekatkan sekolahnya ke masyarakat, segitu. Mendekatkan sekolahnya ke masyarakat. Jadi misalnya di satu distrik,
1: yeah.
2: satu distrik itu ada 5 kampung. 5 kampung yang berjauhan misalnya.
1: Mm-hmm.
2: Maka kalau dulunya itu cuma 1 SMP, maka kita bikin lagi, tambah lagi 2 SMP. Supaya yang dari 5 kampung itu bisa berbagi, bisa lebih dekat gitu.
1: Hmm. Nah, bagaimana gitu dengan yang pulau-pulau yang terluar sendiri, Pak?
2: Apanya?
1: Misalnya ada pulau-pulau yang jauh sekali begitu. Apakah memang dipastikan masih ada sekolahnya di situ atau bagaimana, Pak?
2: Kami punya SMP, 1 SMP itu paling di Pulau Rutum. Nah, itu pulau yang paling dekat dengan perbatasan di luar. Hari ini sekolahnya masih ada.
1: Baik.
2: Ini sekolahnya masih ada. SD di situ masih ada, SMP-nya di situ masih ada, SMA di ibu kota distriknya masih ada. Jadi mereka yang berada di daerah kepulauan Ayau namanya itu, sekolah kami sudah didirikan satu SMA di situ supaya anak-anak yang di SMP yang di seputaran itu mereka bisa kumpul di SMA yang di situ gitu.
1: Baik.
2: Nanti kalau kuliah ya baru kemudian mereka keluar. Tapi di daerah perbatasan kami punya SMP. Kami punya SMA, kami berdiskusi untuk kalau misalnya kemungkinan kita bisa bikin SMA, kalau misalnya kita lihat dan siswanya ada dan yang lain-lain, maka kami berencana untuk membuat satu SMA di daerah perbatasan, sehingga anak-anak di perbatasan mereka tidak lagi ke entah mereka bisa berada di daerah perbatasan, mereka bisa mengenyam pendidikan SMA di situ.
1: Baik,
2: gitu.
1: Kalau bicara pulau-pulau yang terluar yang ada di Raja Ampat, apakah untuk teknologi, pemanfaat teknologi internet sendiri sudah memenuhi?
2: Kita lagi kemarin Pak Bupati dengan kebijakannya itu, ditambah dengan juga bantuan dari kementerian, kita lagi sudah menyediakan ke setiap sekolah itu fasilitas internet.
1: Baik.
2: Fasilitas internet itu.
1: Oke.
2: Okay. Kita sudah siapkan persoalan barunya adalah kita mengalami kekurangan pasokan listrik di kampung-kampung, banyak kampung kami yang belum punya fasilitas listrik, sehingga itu juga berpengaruh sekali gitu.
1: Baik.
2: Nah, Pak Bupati juga sudah punya program untuk kemudian setiap kampung di Raja Ampat harus punya listrik dari PLN sudah bisa masuk.
1: Baik.
2: Jadi kalau saya untuk peralatannya sudah oleh Pak Bupati sudah disiapkan.
1: Okay.
2: Cuman persoalannya adalah listriknya. Sekarang menjadi persoalan.
1: Okay. Gitu.
2: Jadi persoalannya sedikit kami atasi.
1: Baik.
2: Dulu peralatan internet mobil itu?
1: Iya, mobile internet.
2: Yang internet, iya, yang itu, yang alatnya cuma satu aja, kita taruh di sekolah langsung kita bisa jadi itu.
1: Oh, okay.
2: Itu sudah kami adakan dan kami sudah sebarkan kepada semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah juga yang di daerah pulau-pulau terluar itu sudah semua punya. Persoalannya adalah setelah persoalan ini kami atasi, persoalan baru adalah tenaga listriknya masih kurang gitu.
1: Okay.
2: Nah, ini sekarang Pak Bupati lagi berusaha supaya kalau misalnya semua kampung sudah PLN sudah bisa masuk di semua kampung, maka persoalan-persoalan yang non teknis ini bisa segera kita atasi, dan saya berharap harus segera kita atasi demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Raja Ampat.
1: Pak Herman, terakhir apa yang ingin diharapkan untuk anak-anak di Raja Ampat agar bisa mengenyam pendidikan layak di sana? Silahkan.
2: Saya berharap semua orang tua tidak boleh tidak harus memastikan anak-anak untuk bersekolah, tidak boleh tidak.
1: Iya.
2: Persoalan yang lain-lain itu adalah urusan kami, soal teknis itu urusan kami. Soal nanti ketersediaan guru, ketersediaan satuan pendidikan, itu menjadi tugas kami. Hari ini Bupati Raja Ampat lagi gencar untuk membantu anak-anak Raja Ampat yang hendak berkuliah. Itu sudah menjadi fokus perhatian utama Bupati.
1: Okay.
2: Tapi juga pada tingkat satuan pendidikan dasar, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, itu perhatian penuh dari Bupati Raja Ampat, sehingga harapan kami adalah setiap orang tua, tugas orang tua adalah memasukkan anak pada satuan pendidikan. Jangan khawatir bahwa kualitas dan itu yang pendidikan Raja Ampat, kami pastikan akan sama dengan, bukan akan sama, tapi itu sudah sama dengan teman-teman juga yang ada di kota.
1: Baik.
2: Walaupun kami mengalami sedikit kesulitan seperti tenaga listrik, beberapa peralatan itu menjadi kesulitan, tapi bagi kami itu tidak soal. Kami akan pastikan kepada semua orang tua bahwa kami siap untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik.
1: Baik.
2: Untuk anak-anak di Kabupaten Raja Ampat.
1: Baik. Pak Herman, terima kasih sudah bersama kami meluangkan waktu pagi ini bersama RRI Sorong Pro 1. Mudah-mudahan anak-anak Raja Ampat bisa mengenyam pendidikan yang layak agar menjadi masa depan bangsa, khususnya yang ada dari Raja Ampat.
2: Ya, makasih juga.
1: Terima
2: Bu. Saya
1: kasih.
2: Berharap juga RRI juga bisa bantu kami untuk kemudian membantu kami untuk kemudian meningkatkan pendidikan.
1: Baik.
2: Di Kabupaten Raja Ampat.
1: Siap. Terima kasih Pak Herman. Selamat pagi. Salam sehat selalu.
2: Ya, selamat pagi. Bu. Makasih, ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah Halo RRI. Kita baru beberapa hari lalu di tanggal 23 Juli memperingati Hari Anak Indonesia. Dan kita berharap seluruh anak Indonesia, terkhusus yang ada di Papua Barat Daya, tanpa terkecuali di Raja Ampat, di pulau-pulau terluar, bisa menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ya, menjadi tulang punggung bangsa kita ke depan, khususnya untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, tepat pukul 9 kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia.